0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Malam pesta, muda.

0: Assalamualaikum. Saya Nur Hasimah binti Kadir. Dengarkan Radio Klasik Menggamik Kenangan.
1: Linda, setiap kali awak masak, rasanya hebat. Macam mana tu?
2: Sudah tentulah Babas. Segala bentuk masakan seperti sayur, daging, ayam dan ikan ada dalam produk Babas. Selain serbuk kari ikan, daging ada adunan rempah serbuk ketumbar, rempah jintan putih, jintan manis, serbuk lada hitam, lada putih, serbuk kunyit Babas. Kita boleh masak mengikut selera kita. Segala penyediaan rempah Babas mengikut standard dan kualiti yang dijamin. Babas, rencah hidupku.
3: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA.

0: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk lawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya digelus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026 Radio Klasik. Gol!
1: Ringan-ringankanlah jari jemari. Hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Betul-betul kami terperangkap. Maksudnya, untuk mara ke depan sudah pun dipenuhi jemaah. Berundur ke belakang juga semakin sesak. Kami tersekat di situ. Tiba-tiba datang seorang hamba Allah membantu kami untuk mara lagi ke depan. Setiap orang pasti ada cerita suka maupun duka. Tak kurang juga dengan saya. Ada yang menggembirakan, ada yang menjedihkan. Sekiranya saudara ada cerita seperti itu, kongsilah bersama dengan aku, dia dan lagu Adila. Setiap Isnin hingga Kamis 5.30 petang. Istimewa di Radio Klasik menggamit kenangan. Saya di sini, Azizul Khamis.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Usaha kerajaan memperkasa institusi Mahkamah Syariah termasuk cadangan penambahbaikan terhadap perkara 121-1A Perlembagaan Persekutuan tidak akan menjejaskan hak atau kebebasan penganut agama lain. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, pemerkasaan tersebut bertujuan menegakkan keadilan tanpa menafikan hak masyarakat bukan Islam.
1: Ini yang menjadi isu juga. Bagi saya, kepada Peguam Syari, untuk menjamin keberkesanannya tentu kita akan melaksanakan, tapi perlu dalam masa yang sama memberikan gambaran bahawa yang kita nak tegakkan ini keadilan dan tidak menafikan hak bukan Islam dalam urusan agama mereka. Bagi saya itu prinsip.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar memaklumkan usaha kerajaan memperkukuh kedudukan Mahkamah Syariah tidak pernah menerima bantahan daripada mana-mana menteri termasuk menteri bukan Islam. Katanya setiap cadangan berkaitan undang-undang Islam wajar diberikan penjelasan kepada semua pihak bagi memastikan mereka memahami skop, tujuan serta bidang kuasa sesuatu pindaan atau dasar yang ingin dilaksanakan.
1: Tapi seperti mana yang saya jelaskan, setakat pengalaman saya 3 tahun lebih sebagai Perdana Menteri sekarang, belum ada satu hujah yang ditimbulkan, yang dibangkitkan, termasuk tambahan peruntukan kedudukan Mahkamah Syariah yang menjadi masalah yang diungkit atau dibantah oleh mana-mana menteri termasuk menteri bukan Melayu. Ini berbeza daripada tuahan di luar, hangat sekarang di Johor dan di Negeri Sembilan. No, I'm telling you the truth. Nak pertikai, pertikai. Tapi this is a fact. Kalau ditanya, saya tak ada masalah.
0: Sementara itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia bagi memperluas akses bantuan guaman syari'i kepada golongan kurang berkemampuan melalui program bantuan guaman syari'i Bagus. Datuk Seri Anwar berkata akses kepada keadilan perlu diberi perhatian khususnya golongan miskin dan ibu tunggal yang sukar mendapatkan representasi guaman di Mahkamah Syariah.
1: Kita ada undang-undang yang baik, best laws, best courts, good lawyers and best judges. Tapi akses itu belum tentu. Selalunya dalam sistem perundangan ini, orang yang kena berada dia hanya the best lawyers dan tentunya court terpaksa dengar sepenuhnya. Tapi orang yang paling miskin kadang-kadang tidak ada akses.
0: Mengulas mengenai peruntukan RM1.5 juta kepada Persatuan Peguam Syari'i Malaysia melalui program bantuan guaman syari'i, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pihaknya akan bekerjasama dengan persatuan itu untuk memberikan akses perundangan kepada yang memerlukan.
2: Sekiranya mereka tidak ada cukup wangannya, mereka boleh merujuk kepada Persatuan Peguam Syari'i untuk membantu kes-kes yang dibicarakan di mahkamah. Jadi kita Persatuan Peguam Syari'i ini bergerak di seluruh negara. Mereka boleh menawarkan solusi perkhidmatan dengan adanya dana yang diberikan oleh kerajaan.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Teknologi drone dan kecerdasan buatan, AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kejayaan negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
1: Sekarang Malaysia dengan strategi semikonduktor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semikonduktor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Dalam pada itu, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata modul pendidikan AI akan diperluas ke semua 1,167 Pusat Sebaran Maklumat Nasional, NADI, di seluruh negara. Inisiatif itu dilaksana bagi memperkukuh akses kepada teknologi berkenaan secara inklusif.
3: Jadi saya lihat AI boleh dimanfaatkan untuk tujuan menjana pendapatan. Program ini kita harap dapat memupuk kesedaran di kalangan masyarakat bahawa AI boleh dimanfaatkan jika kita gunakan dengan baik dan selamat.
0: Datuk Fahmi turut menggesa semua NADI memberi tumpuan kepada kawasan luar bandar dan pedalaman supaya lebih ramai komuniti, khususnya golongan muda berpeluang mempelajari serta menguasai AI. Dalam perkembangan lain, Datuk Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC akan bekerja 24 jam sehari sehingga hari pengundian pilihan raya negeri Johor pada 11 Julai depan. Jelas beliau, inisiatif tersebut bagi memantau kandungan memudaratkan dalam media sosial.
4: Saya percaya calon-calon akan berkempen, bertanding dengan sihat, gunakan berasaskan fakta kepada orang ramai. Sekiranya anda melihat apa-apa kandungan bersifat palsu ataupun menyentuh isu 3R, pertama, lapor kepada platform itu sendiri. Tambahan kepada itu, buat laporan dengan pihak MCMC.
0: Dato' Fahmi Fadil.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi Piala Dunia FIFA 2026, Jude Bellingham dan Harry Kane menjaringkan gol pada babak kedua ketika England menewaskan Panama 2-0 sekaligus mara ke pusingan 32 terbaik selaku juara kumpulan L. Bellingham memecah kebuntuan selepas sejam permainan apabila menanduk masuk sepakan penjuru Bukayo Saka pada minit ke-62. 5 minit kemudian, bintang Real Madrid itu mencipta jaringan gol buat Kane yang menanduk masuk gol kedua. Sementara itu, Panama yang menghuni ranking ke-34 dunia sekali lagi tersingkir tanpa mata selepas kalah dalam semua 3 perlawanan. Dalam satu lagi aksi terakhir kumpulan L, Croatia mengalahkan Ghana 2-1 untuk menduduki tempat kedua sekaligus mengesahkan kemaraan ke pusingan 32 terbaik. Pemain tengah Croatia, Petar Sucic, membuka tirai jaringan pada babak pertama sebelum Ghana menyamakan kedudukan menerusi pemain pertahanan Derek Lukasen. Nikola Vlahovic menjaringkan gol kemenangan veterani menerusi tandukan lewat permainan. Ghana sudah pun mengesahkan kemaraan ke pusingan kalaman sebelum perlawanan di Philadelphia awal pagi tadi. Ketika ini berlangsung pertembungan antara Portugal dengan Colombia dalam kumpulan K. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan, manakala Uzbekistan dan Republik Demokratik Kongo seri satu sama. Pengurus Scotland Steve Clark meletak jawatan. Ia susulan kegagalan pasukan bimbingannya melepasi saingan peringkat kumpulan. Pengumuman dibuat oleh Persatuan Bola Sepak Scotland menerusi kenyataan yang dimaknai di media sosial. Clark yang mengendalikan The Tartan Army selama 7 tahun disifatkan sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan Scotland paling berjaya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, Presiden Donald Trump memberi amaran Iran tidak akan lagi wujud sekiranya Amerika Syarikat terpaksa menyambung semula peperangan. Amaran itu diberikan menerusi hantaran di platform Truth Social sambil menuduh Tehran melanggar perjanjian gencatan senjata. Trump turut memaklumkan pesawat Amerika baru sahaja menyerang lokasi penyimpanan peluru berpandu dan drone Iran serta tapak radar pesisir pantai. Perancis bersedia menyumbang kepada pelaksanaan perjanjian rangka kerja yang dimeterai antara Lubnan dengan Israel baru-baru ini. Kementerian Luar Perancis berharap perjanjian itu dapat membuka jalan kepada pemulihan sepenuhnya kedaulatan Lubnan. Perjanjian berkenaan ditandatangani di Washington pada Jumaat selepas 5 pusingan rundingan. Bagaimanapun, pemimpin Hezbollah Naim Qassem menolak perjanjian tersebut dengan menuduh kerajaan Lubnan menggadaikan kedaulatan negara. Dalam pada itu, Lubnan terus dibedil. Sekurang-kurangnya seorang terbunuh, manakala 2 lagi cedera dalam serangan udara Israel ke atas bandar Nabatih Al-Fawqa di selatan. Angka korban itu diumumkan Pusat Operasi Kecemasan Kementerian Kesihatan Lubnan tidak lama selepas media tempatan melaporkan bandar berkenaan diserang menggunakan drone dan pesawat pejuang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Peruntukan 1.5 juta ringgit perluas akses bantuan guaman syari'i. Modul pendidikan AI diperluas ke semua nadi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

menggami kenangan Bob dan juga Rosiah Cik Hantaran Hati. 9.20 minit pagi. Selamat pagi Malaysia. Selamat pagi Radio Klasik yang bersama kami mengikuti siaran kami. Hari Sabtu, hari Ahad ada DJ yang bertugas 12.30 malam sehinggalah pukul 6 pagi. Ya, menerusi harmoni hujung minggu dan juga wirama hujung minggu. Saya Azura Lisa Aziz menemani saudara sehinggalah pukul 12.30 hari nanti dengan lagu-lagu yang Azura dah susun cantik untuk saudara. Yang mana peminat-peminat nostalgia di klasik, lagu-lagu lama, ya, lagu-lagu yang dipetik menerusi filem, juga piring

Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing pula Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izzat Mbappe. Izzat Mbappe, hantaran lintang sekarang ini, menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

Ucapan cinta dan rindu saudara. Kasih sayang yang tak berbelah bahagi. Rindu pada orang jauh. Hantarkan ucapan saudara menerusi Utuskan Rindu dalam doamu. Setiap hari Sabtu dan Ahad, Wirama hujung minggu. Pukul 10 pagi hingga 11 pagi. Lagu-lagu 70-an dan 80-an mengiringi ucapan saudara. Wirama

Radio Klasik menggamit kenangan 9.54 minit pagi. Terima kasih Pak Longkrau Bentong Pahang. Dia kata, hendak ku lupa teringat jua. Tahun 1981 telah lama berlalu. Namun bagai semalam semua itu terjadi. Di mana Yusof, Zul, Mat Asri, Nan dan yang lain-lain. Kenangan bersama waktu mula masuk tanah rancangan Filda dulu. Memang tak boleh nak lupalah. Kutuskan rindu dalam doamu. Sedaplah Pak Long. Satu lagi Pak Long ni yang saya suka. Kalau hantar cerita Nadila, cerita-ceritanya sungguh menarik. Nanti Pak Long akan Pak Long hantar cerita mengenai bola juga. InsyaAllah lah akan diberi kepada penerbit Adila yang baru pula lepas ni. Jadi nantikan bersama. Baiklah saudara, ini daripada Pak Jalil Paimen. Terima kasih Pak Jalil. Pagi ni balik kampung, Kampung Perak, Simpang Renggam, Kluang. Layan Radio Klasik bersama DJ Azura. Terima kasih. Satu lagi, Cik Mat Daud yang berada di Kampung Baru, Kuala Nau, Baling. Dia kata, selamat pagi Azura, layan lagu-lagu best lah. Terima kasih. Dan ini seterusnya Nuri Angkasa. Dia hantar, apa ni? Dia hantar minum sarapan. Nuri Angkasa, Mak Tam pergi sematan, jom sarapan. Kita perkena air coklat dan juga soto. Terima kasih, terima kasih. InsyaAllah nanti Azura selesai saja konti 12 hari, Azura akan carilah apa yang perlu diisi untuk memberikan tenaga pula. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu daripada persembahan Excels. Andai dapat keundur masa. Semuanya bersama kami, Wirama Hujung Minggu.

0: Radio Klasik menggamit kenangan itulah dia Sani Zahuri, kisah Tuah dan Tijah. 10.14 minit pagi dan kepada saudara, tibalah masanya untuk kita memberi laluan ni kepada Abdul Halim bin Abdul Razak ataupun apa ni, DJ bekas penyampai Radio Klasik dululah ya. Apa ni, Abi Halim Al-Firdausi. Hello.
1: Hello, assalamualaikum. Yeah. Mak Zura.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, siap bagi nama penuh, nama dalam surat beranak lagi tu.
0: Tiba-tiba nama tu terpampang di skrin depan mata, punyalah besar. Oh. Ben, nak buat ke mana?
1: Tak apa, tak apa. Beres.
0: Baiklah, kita nak dengar produk-produk yang ditawarkan untuk pendengar-pendengar sekian kita. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih DJ Azura, Lisa Aziz dan juga kepada para pendengar Radio Klasik menggambil kenangan. Salam hujung minggu, salam sihat untuk semua. Okey, seperti mana yang telah pun saya uar-uarkan semalam ya di Radio Klasik. Apa yang ingin saya utarakan ialah mengenai jelajah promosi bergerak. Ya, jelajah promosi bergerak untuk terapi mata dan juga rawatan resdung, kaedah terapi Tabib Azli. Jadi kita dah berlangsung sebenarnya semalam lagi di tiga lokasi serentak ya, tiga lokasi serentak. Jadi untuk hari ini kita teruskan lagi untuk hari yang kedua, promosi terapi mata dan juga rawatan resdung serta jualan promosi ya, produk-produk keluaran Tabib Azli. Jadi tiga lokasi tersebut, alhamdulillah nampaknya sambutan yang kita terima semalam seawal jam 9 lebih, sebelum pukul 10, sebelum kita buka bus pun dah ramai sangat para pelanggan yang setia menunggu untuk nak buat terapi mata dan juga nak buat rawatan resdung. Jadi kepada para pendengar Radio Klasik yang berada di tiga lokasi yang berhampiran yang akan saya sebutkan nanti, jangan lepaskan peluang kerana hari ini dah masuk hari yang kedua dan esok merupakan hari yang terakhir. Jelajah promosi untuk terapi mata dan juga rawatan resdung ini berlangsung selama 3 hari sahaja. Okey, lokasinya di negeri Selangor, dua lokasi ya, kita ada dua lokasi dan satu lokasi di negeri Johor. Okey, untuk negeri Selangor, di mana tempat saya berada sekarang ini ialah di Lotus Bandar Bukit Tinggi Kelang. Lotus Bandar Bukit Tinggi Kelang, di Kelang Selangor, kita berada di tingkat atas ya, tingkat 1, berhampiran dengan kedai kain naik je eskalator tu. Jadi kita ada betul-betul di ruang berhadapan dengan kedai kain. Okey, dan lokasi yang kedua di Selayang Selangor, kami berada di Selayang Mall. Jadi di Selayang Mall ini berada di ground floor, tingkat bawah, berdekatan dengan restoran KFC dan juga McDonald's. Dan satu lokasi lagi iaitu di negeri Johor, kita buat jelajah promosi ini di dalam Lotus Kulai Johor. Di Lotus Kulai Johor ini bertempat di tingkat 1, berhadapan dengan kaunter khidmat pelanggan. Dari cuma 3 hari sahaja, semalam sudah berlalu, hari ini masuk hari yang kedua. Kita bermula pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Dan esok hari Isnin merupakan hari yang terakhir. Dari esok, memandangkan esok hari terakhir, kita tutup awal sikit lah. Esok setakat pukul 6 petang sahaja. Jadi kepada para pelanggan, para pendengar Radio Klasik yang ada masalahan mengenai mata, tak berapa segar, tak berapa sihat, penglihatan dah mula kabur, cuba dapatkan terapi ya, khidmat terapi dari juruterapi kami yang terlatih di ketiga-tiga lokasi yang saya sebutkan tadi. Di samping itu juga, yang ada masalah resdung, sering gatal hidung, gatal mata, kerak bersin, sayangilah hidung saudara, sayangi juga mata saudara, jadi boleh datang untuk buat terapi mata dan juga rawatan resdung. Hari ini dah masuk hari yang kedua. Jangan terlepas peluang. Saya ulang lagi sekali, 3 lokasi serentak. Yang pertama di Lotus Bandar Bukit Tinggi Kelang, Selangor. Yang kedua di Selayang Mall, Selayang, Selangor. Dan lokasi yang ketiga ialah di Lotus Kulai Johor. Jadi untuk sebarang pertanyaan lanjut, boleh telefon, boleh WhatsApp saya di talian 013-6313-888. 013-6313-888. Itu saja DJ Azura.
0: Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Itulah dia. Baik, terus dia bersama kami semuanya menerusi Wirama Hujung Minggu.
2: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Radio Klasik menggamit kenangan Les Pengembara Laksa Mambo, juara kugiran tahun 1973. Macam-macam laksa ada. Laksa Kedah, asam laksa Pulau Pinang pun ada juga. Laksa Sarawak, oh sedap juga ni. Laksa Nyonya ada, kalau laksa Kelantan tu kita panggil laksam. Laksa Johor, oh sedap. Macam-macam laksa ada. Cumanya Azura nak tahu dah perbezaan laksa Kedah ni lagu mana. Asam laksa ni apa beza dia? Kan? Masing-masing ada keistimewaannya tersendiri. Laksa Perak lain pula rasa dia. Tapi semua tu laksa-laksa utara lah ya. Utara tanah air. Baiklah saudara, sekarang ini terima kasih kepada saudara yang menonton TV OK. Kita menonton aksi FIFA World Cup 2026, Jordan menentang Argentina, yang sekarang ini Argentina sudah satu jaringan gol satu ya, menentang Jordan yang masih lagi sifar. Jadi sama-samalah kita nantikan pada akhir ini untuk perlawanan FIFA World Cup 2026 ya. Satu jiwa sejuta sorakan. Baiklah saudara, ini Maklong Great Sophia Manas ya. Assalamualaikum Azura, waalaikumsalam. Ini sambil dengar Radio Klasik ni, sambil teman suami panjat buah manggis. Suami atas pokok manggis ni, Kak Long dekat bawah duk layan dengar Radio Klasik. Terima kasih banyak Mak Long. Dia kata dengar culoteh Azura. Baiklah saudara, kita nak dengar lagu ini, Flybeats dengan Cahaya Cinta. Kita ada Nur Kumalasari dengan Bunga Rumput di Jalan. Semuanya bersama kami, Wirama Hujung Minggu.

0: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.
1: Baiklah, anda sedang menyaksikan satu pertembungan hebat untuk perlawanan yang sedang berlangsung hari ini. Terikat tanpa jaringan, masih lagi 0-0 sekarang ini. Mula mengatur serangan, gerakan lincah dari tengah Syazmil Yamal. Membawa bola Syazmil Yamal, hantaran cantik kepada Firdaus Bernardo Silva. Firdaus Bernardo Silva menanti di sebelah kiri. Azrul Salah, tersalah passing bola Azrul Salah. Namun berjaya ditebus kembali kesalahan Azrul Salah. Bola berjaya dirampas kembali oleh Izak Mbappe. Izak Mbappe, hantaran lintang sekarang ini menanti di depan. Cantik, Rolando, peluang terbuka sekarang ini. Apalagi, Rolando, gol! Jaringan cantik, Rolando Omar. Gol hebat, jaringan memukau, menggegar jaring, memecah gemuruh sorakan di stadium. Satu jiwa, sejuta sorakan FIFA Piala Dunia 2026, Radio Klasik. Gol!

Radio Klasik menggamit kenangan Ferry Anugrah Makmur, gelanggang kehidupan. Terima kasih ya, kepada Kak Zunaili Adam, Kukuk Pontian, Wan Salman Naim, Sabak Bernam. Awal pagi dah dengar Radio Klasik. Cik Din Kubu, Karhani Ipoh Perak, selamat berhujung minggu. Terima kasih kepada Cik Zul Yahya dari Rawang. Terima kasih kerana bersama kami. Dan kepada saudara sambil dengar Radio Klasik, sambil menonton TV OK, World Cup Group G, Argentina mengikat 2 menentang Jordan yang masih lagi kosong. Algeria dengan Austria, tadi sudah tengok 1-0. Sekarang ni dah 1 sama dah, Austria dan juga Algeria untuk kumpulan G. Baiklah saudara, pukul 11 pagi sehinggalah 12 tengah hari nanti, saudara ikuti pula ya segmen Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu yang Zura dah susun cantik untuk saudara ikuti. Jadi 1 jam tanpa henti, tanpa bercakap, perlu tumpukan perhatian kepada segmen Nostalgia di Klasik. Lagu-lagu rakaman piring hitam ya, 50-an, 60-an saudara boleh dengarkan bersama. Juga lagu-lagu yang dipetik menerusi filem Melayu Klasik. Wah, macam-macam lagu ada. Jadi terus stay bersama kami. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan ya. Sekejap saja lagi, 12 tengah hari sehinggalah pukul 6 petang, saudara akan bersama dengan Azizah Yaakob ataupun Nonaku Azizah. Dan insyaAllah kita akan bertemu. Tapi sebelum itu, sebelum lagu Hatiku Sendang ni, kita ada rancangan tajaan semuanya bersama kami.

0: Radio Klasik menggamit kenangan yang telah dia Trico Sindang. Sudahlah. Ya Allah, nasib baiklah. Kalin, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Nasib baik dia menyedarkan kita. Kalau tak, Azura nak cepat katup je. Baiklah, kita nak bersama dengan rancangan tajaan Organic Mattress ya. Selama 15 minit bersama dengan Kak Lin kita. Silakan, teruskan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi, selamat hujung minggu kepada semua. Okey, hari ini bersama saya Nur Azlin Hashim daripada Organic Mattress Tenian Berhad, yang mana kita berada di Kamunting, Taiping, Perak. Walaupun kita berada di Kamunting, Taiping, tapi penghantaran tetap kita buat secara percuma ke seluruh destinasi di semenanjung Malaysia. Okey, jadi tak kira lah kat mana saja. Zura pun baru ni ada datang Perak ya.
0: Betul, setahun tiga kali.
1: Yeah.
0: Tapi tak kena pula dengan ni eh. Waktu itu kan?
1: Okey. Jadi untuk penghantaran tu tak ada masalah, walaupun kita di negeri Perak, penghantaran kita buat secara percuma di semua destinasi di semenanjung Malaysia, dan kita tidak mengenakan sebarang charge lah untuk penghantaran. Dan bayaran untuk tilam juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh lakukan sebaik saja tilam tiba di rumah. Okey, dan satunya, satu lagi bestnya Zura, jika anda membeli tilam di Organic Mattress, okey, anda boleh dapatkan tilam yang seperti anda mahukan. Maksudnya, apa yang anda expect tentang tilam yang anda nak beli ni? Contohnya, setengah orang cari tilam berdasarkan harga. Setengah orang cari tilam sebab badan dia demand, dia perlukan tilam yang baik untuk belakang, pinggang ataupun mereka yang ada masalah slip disc kan. Ada orang yang cari tilam yang nak separa empuk, ada yang nak padat, ada yang pelbagai. Okey, jadi dekat sini sebab kita ada kilang sendiri untuk menghasilkan tilam-tilam ini, jadi kita boleh bantu anda untuk dapatkan tilam yang sesuai. Sebab kalau kita dari segi pembeli kan, kita nak beli, biasa kita akan tengok harga, tebal, okey tak okey, boleh tahan berapa lama dan kita ambil. Ya, tapi sebenarnya untuk memilih tilam dia lebih pada itu. Kita kena tengok kesesuaian tubuh kita juga. Ya, sesuainya tilam yang seperti mana mengikut demand badan kita. Ya, setengah orang tak ada masalah apa-apa, dia okey je guna tilam yang macam mana pun. Tapi setengah orang bila walaupun badannya kecil tapi ada masalah belakang ataupun slip disc, kena cari tilam yang special sikit lah. Okey, jadi dekat sini kita ada pelbagai, sebab bila kita buat sendiri, kita boleh hasilkan pelbagai jenis pilihan tilam, dan kita juga akan senantiasalah untuk upgrade produk-produk kita. Okey, jadi antaranya seperti yang pertama ni, tilam ni kita keluarkan setahun cuma sekali. Kadang-kadang dua kali kalau production agak laju. Sebab bila kita keluarkan tilam ni, memang harga tu Zura, kita memang bagi harga kau-kau murah. Okey, tapi murah tu tak bolehlah 100-200. Sebab saya kena, sebab bahan tu kita kena pastikan tilam yang kita buat ni walaupun harga dia bawah 1,000, dia tetap mampu menyokong berat tubuh pelanggan kita, dan untuk pastikan pelanggan kita dapat rest, dapat sokongan dan dapat tidur yang berkualiti. Itu yang kita buat pada tilam kita. Jadi untuk tilam ni, kita namakan tilam Anissa. Kita buat daripada high density rebound. Dia separa empuk, dia tak keras sangat, dia tak lembut sangat, tapi sangat baik untuk tidur. Sokongan boleh menampung berat sampai 160 kg, plus dengan waranti kita sertakan. Okey, harga dia kita jual, kita keluar satu spek saja untuk 8 inci queen size. Okey, harga dia $999. Tapi sebab dekat sini bila anda beli tilam, satu lagi special sebab kita tolong ambil tilam lama. Bukan ambil saja, bukan untuk dispose saja, kita bagi penolakan harga. Kita ada trade-in untuk tilam lama, yang mana RM300 kita bagi potongan. Okey, so daripada $999, RM300 dipotong, jadi tinggal $699. $699.
0: Murah dah tu.
1: Murah dah. Cumanya saya nak bagi lebih murah. Siapa yang order hari ni, order tak perlu bayar dulu tau. Bagi nama, alamat, log order dulu. Saya nak yang ini. Untuk 10 caller terawal yang tempah pagi ni, saya belanja lagi seorang RM100 lah.
0: Wow, terbaik sungguh.
1: Ya, jadi $599. Cumanya macam Lin kata tadi, sebab production agak pack, jadi kuantiti dia limited. Dia kita tak keluarkan 1,000 unit, hanya dalam 100 unit macam tu je. Habis-habis. Dan untuk 10 orang ni akan dapat $599. Yang 11 dan seterusnya perlu bayar $699. Jadi saya nak belanja untuk 10 yang terawal. Jadi kena cepatlah. sebab 100 pun satu penyimpanan yang agak banyak lah kan. Jadi untuk queen size 8 inci nak beli untuk anak, untuk diri sendiri ataupun kepada yang ada homestay ke apa kan, beli tilam yang bagus. Ya, jangan beli tilam yang kata alah apa pelanggan datang sekali-sekala tak. Sebab pelanggan bila kita dah penat siang apa ke sana ke sini, malam kita nak rest. Tapi kalau tidur atas tilam rasa spring, jadi kita dah rasa bad mood dekat situ.
0: Mereka
1: kan
0: nak kepuasan. Kepuasan
1: mereka
0: tu.
1: Mereka nak kepuasan, betul. Kalau datang tidur selesa, itu dah bagus dah kan. Okay. Jadi kepada anda nak, nombor telefonnya ambil. Nanti boleh mula call. Okay, 013-584-0288. Okay, 013-584-0288. Hantar free dah sampai baru bayar. Okay, itu untuk yang pertama. Kita break sekejap. Jangan pergi mana-mana. Yeah. Yang mana tengah cari tilam premium, nak jadikan tilam bilik utama, yang dah tak nak fikir tilam untuk upgrade lepas ni, kita kembali lepas ni dengan tilam manja. Yeah. Jangan pergi mana-mana.
0: Kita tak ada lagu, tapi kita akan dengar satu teaser Wirama Hujung Minggu. Kemudian kembali bersama dengan tilam organik. Terus setia bersama kami.
2: Wirama Hujung Minggu. 6 pagi hingga 6 petang.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Wirama Hujung Minggu. Baiklah saudara, terus dia bersama kami dengan rancangan tajaan ini. Macam-macam lah yang ditawarkan dengan harga yang begitu murah. Betul tak, Kalin?
2: Ya, betul. Ya, jadi kita nak bukan murah saja. Yang penting silam tu
1: berkualiti,
2: boleh bagi manfaat lah pada badan kita kan. Kita nak satu investment untuk tidur dan rehat kita. Sebab semua orang akan cari tilam bila balik bekerja pada waktu malam. Nak baring-baring atas tilam, betul. Jadi kita kena ada satu tilam yang bagus. Cerita pasal tilam yang bagus, kalau tuan-tuan dan puan-puan ada bajet lebih sedikit, tolong proceed ataupun tolong grab untuk tilam manja organik. Sebab apa Zura? Sebab tilam manja organik ni dia bantu secara menyeluruh. Ya, semalam pun saya ada highlightkan. Contoh, kalau kita balik kerja, level penat kita, rasa lenguh kita, letih kita tu tahap 9-10 kan. Jadi bila balik je kita baring atas tilam, dia tolak bahagian belakang ke atas, dia riliskan tekanan pada bahagian belakang. Level kepenatan, stres, letih kita tu dah jadi 2-1. Jadi tilam ni dia start daripada okay, hilangkan kepenatan bila malam, bantu support tubuh, bantu untuk kita tidur dengan lebih berkualiti. Kuncinya tidur yang berkualiti tu. Sebab tidur berkualiti tu lah untuk hilangkan kepenatan, hilangkan stres, untuk kita kumpul balik tenaga, untuk kita rehat, untuk kita kembali segar esoknya. Okay, jadi bila guna tilam manja ni, penat hari ni dia settle hari ni, dia tak bawa ke hari besok. Okay, dan satu lagi, sebab manja ni kita dah upgrade Zura. Dari segi kain pun, kita guna kain yang ada teknologi pembebasan haba 2 kali ganda lebih pantas. Jadi kainnya lebih sejuk, tak ada cetakan warna kimia. Jaminan dulu 5 tahun, sekarang pada bulan 2 kita dah upgrade jadi 10 tahun dengan warranty dia. Jadi kita rasa lebih secure bila kita guna, ada masalah lekuk ke apa, anda tahu dekat mana anda nak refer tu. Okay? Jadi tak ada masalah. Dan juga dia ada fungsi zero motion transfer. Bila pasangan kita nak bergerak atau kita sendiri ke kiri ke kanan, pasangan sebelah tak terasa gerakan tersebut. Dan tilam ni dia tak tenggelam timbul. Kalau mereka yang ada masalah macam tak selesa pada pinggang belakang, terutama makcik-makcik kita yang mungkin dah pencin kan, bila umur dah berusia ni, kita nak tidur atas tilam yang selesa kan, tilam yang tak ada gangguan, yang sokongan dia tu sedap. Jadi tilam ni bukanlah tilam yang empuk, tilam ni adalah tilam yang separa padat, yang sedap untuk belakang dan pinggang. Ibu mengandung lepas bersalin pun boleh guna. Mereka yang ada masalah sleep disc, yang mencari tilam yang sedikit padat, boleh cuba tilam manja organik. Dia boleh tampung berat sampai 250 kilogram. Okay? Jadi untuk manja ni, harganya kita jual dengan harga RM1,700. Ya, RM1,700. Tapi nanti dulu, sebab ada offer untuk trade-in tilam lama.
1: Nah, itu yang nak dengar tu.
2: Jadi RM300 juga, satu pembelian kita tolak satu tilam. Apa jenis, walaupun anda beli queen, anda tolak yang single pun tak apa, tak jadi masalah. Okay? Jadi lepas tolak tilam lama, okey, potongan RM300 diberi, jadi tinggal RM1,400. Jadi daripada RM1,400, hari ini saya nak belanja lagi mereka yang nak buat tempahan untuk tilam versi baru ni dengan jaminan 10 tahun. Harga cuma RM1,000 je tu.
1: Wow, rendah sangat tu.
2: Betul, versi lama pun saya jual paling murah RM1,130. Ini versi baru dengan jaminan 10 tahun, RM1,000. Jadi abang kakak boleh nikmati tidur yang lebih selesa, ya, sokongan badan yang lebih baik, dan dia bantu tidur yang lebih berkualiti. Ramai dah guna sebab tilam tu sendiri pun dah 32 tahun dalam pasaran. Okey, sementara harga belum naik, grab cepat, dapatkan cepat, penghantaran percuma, tempah tanpa deposit, dah sampai baru bayar. Jadi nombor telefon, okey, catik dan terus call. Jangan tunggu lagi. Kalau tak dapat, boleh WhatsApp dia. Nama, alamat, Lin, saya nak yang 1000. Okey, Lin, saya nak yang 599. Okey, jadi hubungi 013-584-0288. Okey, 013-584-0288. Sekali lagi, 013-584-0288. Dan juga boleh follow TikTok kita di Organic Mattress. Okay, jadi sampai sini dululah perjumpaan kita. InsyaAllah ada masa dan ketika kita akan berjumpa lagi. Jadi saya kira dengan promosi yang saya bagi ni, dapatlah membantu tuan-tuan untuk dapatkan tilam yang bagus bagi tidur dan juga untuk keselesaan.
1: Sekali lagi nombornya itu.
2: Okey, nombor talian. Okey, 013-584-0288. Kalau ada yang kurang jelas, mungkin Zura boleh tolong ulang.
1: Okey, 013-584-0288.
2: Betul.
1: Betul. Ah, jadi WhatsApp saja. Kalau nak tilam harga 600 ke 1000, type saja di situ eh.
2: Betul.
1: Senang, mudah cara.
2: Mudah. Hantar apa free je. Dah sampai baru tengok semua okey, baru buat bayaran. Jadi insyaAllah saya yakin juga 200%. Yang mana tilam ni dapat merupakan satu investment yang baik untuk tidur dan keselesaan anda setelah seharian penat bekerja. Ya, sebab tilam ni boleh bantu kurangkan tekanan harian, keletihan harian, bantu untuk keselesaan belakang dan juga buatkan kita bangun pagi dengan lebih baik untuk mulakan tugas macam dan sebagainya lah.
1: Baik, terima kasih, itulah dia Puan Azlin kita dari apa ni, Organic Mattress. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jaga diri baik.
2: Nanti tapi Perak jumpa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: InsyaAllah pastinya datang Perak nanti. InsyaAllah nanti kita jumpa. Baiklah saudara, setia bersama kami semuanya menerusi Wirama Hujung Minggu.
3: Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.
4: Malam tu, pernah dengar suara berani sedap sekali tau. Nyanyilah satu lagu berani.
5: Mari tak pernah nyanyi kah?
6: Mak Minah, bilik mandinya di mana?
7: Oh ya, mari Mak Minah tunjukkan.
6: Tidak, Cik Jamil mana boleh tinggalkan saya. Tahu saya pula, Cik Latifah
3: berpikir. Nostalgia di klasik.
8: Bila kita dapat bertemu, barulah lenyap.
9: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
10: Aduh, semua kena bayar sekarang ni. Tol, parking kereta, air pun kena bayar. Ish, pergi tandas pun kena bayar.
11: Eh, YPay.
10: Eh, awak ni asyik YPay je, memang kena bayar lah.
11: Maksud saya, YPay kalau ada MyTV.
10: Hah, MyTV? Ya, YPay dengan adanya MyTV. Sekarang dah boleh menonton TV dan mendengar radio secara percuma. Dapatkan MyTV anda hari ini. MyTV untuk semua. Juga muat turun aplikasi MyTV mana-mana untuk menonton siaran TV dan radio percuma.
9: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baharu? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Radio Klasik menggamit kenangan 11.08 minit pagi. Kita akan teruskan dengan lagu-lagu rakaman Piring Hitam 50-an, 60-an serta lagu-lagu yang dipetik menerusi filem-filem Melayu Klasik. InsyaAllah kita akan bersua lagi bersama saya Azura Lisa Aziz. Mewangi setiap masa lekat di jiwa. Wirama Hujung Minggu, Nostalgia di Klasik.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Membanat. M-E-M-B-A-N-A-T. Membanat. Membanat adalah memukul atau memalu seseorang atau sesuatu berkali-kali.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gembira. Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business. Rakan digital.

Itu dia lagu Penantian Yang Tak Berakhir. Lagu nyanyian Ramlah Haram. Lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab. Lirik oleh Talha Tukimin. Apa khabar saudara? Nak tanya sikit kepada semua pendengar setia Radio Klasik hari ini. Apa menu juadah tengah hari saudara? Dekat rumah ada mungkin sedang masak ayam goreng ke, ikan goreng ke, masak lemak ke, atau ada yang istimewa sedikit hari ini? Yang beli dekat luar pun boleh kongsikan. Mana tahu boleh bagi idea dekat pendengar yang lain. Termasuk saya dekat konti ni yang dah mula terfikir nak makan apa macam lagi. Jadi jom tinggalkan komen atau mesej saudara. Apakah juadah tengah hari saudara hari ini? Walau apa pun, teruskan teman berteman dengan menghantar pesanan ke ruangan WhatsApp Radio Klasik di talian 013-56-56-128. Saya ulang 013-56-56-128 hingga pukul 6 petang nanti. Ayo saudara kita terus berhibur dengan lagu Inang, Engkau Bayangan Hidupku. Dendangan Datuk DJ Dave, lagu ciptaan Omar Taib dan liriknya Sentuhan.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, sebentar lagi akan bermula rancangan Tajaan selama 15 minit. Di talian bersama-sama saya ketika ini Puan Hazira Razani, pegawai pemasaran Jamu Jelita. Assalamualaikum, apa khabar Puan?
1: Waalaikumsalam. Baik, apa khabar DJ Nona? Sihat?
0: Sihat, alhamdulillah. Baiklah, hari ini Puan Hazira akan berkongsi tentang produk jamu jelita. Silakan.
1: Betul. Okey, baiklah. Hai, assalamualaikum. Selamat tengah hari dan salam berhujung minggu untuk para pendengar Radio Klasik kita pada hari ini. Jadi saya Hazira, pegawai pemasaran daripada Jamu Jelita. Jadi untuk hari ini kan DJ Nona, sebenarnya kalau hujung-hujung minggu ni mesti kita ada jemputan kenduri kahwin.
0: Betul.
1: Ada majlis pertunangan. Belum lagi kalau sekarang ni dah musim gaji kan. Jadi mulalah mak ayah tu nak bawa anak pergi makan yang sedap-sedap. Lepas tu kalau waktu weekend ni je mesti akan ada apa tu orang kata pesta makanan, food festival. Jadi kita ni kalau nak makan benda-benda macam tu boleh, tak ada masalah pun. Tapi kenalah berpada-pada. Kadang-kadang kita ni bila dah makan makanan yang tinggi dengan kalori, makan makanan yang berlemak, yang goreng-gorengan ni kan, itulah yang akan membuatkan perut kita ni jadi tak selesa, usus kita ni jadi tak lancar. Jadi disebabkan itulah pada hari ni Jamu Jelita kita nak datangkan satu produk yang cukup-cukup istimewa buat para pendengar Radio Klasik kita pada hari ni. Iaitu kita datangkan Pearl White Pine Talks. Di mana Pine Talks ni kan sebenarnya adalah produk detox daripada Jamu Jelita yang sangat-sangat laku. Sebab apa? Sebab dia boleh membantu untuk melancarkan sistem pembuangan dan bantu untuk detoksifikasikan badan kita ni. Sebenarnya perawat Pine Talks ni kan adalah produk detox kita yang kita datangkan ianya dengan rasa nenas. Di mana buah nenas ni kan memberikan kesegaran. Lagi-lagi kalau tengah-tengah panas ni kan, bila minum air nenas tu, rasa dia memang sangat melegakan tekak lah. Jadi perawat Pine Talks ni kita datangkan dengan rasa masam manis buah nenas dan memberikan kesan 4 ke 8 jam. 4 ke 8 jam ke mana tu? 4 ke 8 jam untuk pergi ke tandas. Jadi perawat Pine Talks ni kita datangkan dengan rasa buah nenas, yang mana buah nenas ni kan dia kaya dengan bromelain, yang mana bromelain ni dia dapat membantu untuk memecahkan protein supaya boleh buatkan kita ni lebih mudah nak mencerna, lebih mudah untuk kita ni nak menghadam makanan lah. Dan sebenarnya buah nenas ni juga dia kaya dengan vitamin C, yang mana dia dapat membantu untuk mencantikkan kulit kita, dapat membantu untuk meningkatkan kita punya sistem pertahanan badan juga, dan boleh membantu untuk penyembuhan luka dan pembentukan kolagen yang baru.
0: Baik.
1: Jadi sambil-sambil kita detox badan kita ni kan, sambil-sambil tu jugalah kita boleh dapat kulit yang cantik, kulit yang bersih. Dan dekat dalam perawat Pine Talks ni juga kita ada meletakkan inulin, yang mana inulin ni dia adalah sejenis soluble fiber tau, iaitu serat larut yang boleh membantu untuk bertindak sebagai prebiotik, iaitu makanan baik untuk bakteria baik dekat dalam usus kita. Jadi inulin ni kan memang sangat-sangat penting tau, sebab dia boleh bertindak sebagai pre dan probiotik untuk menjaga kesihatan dan juga boleh menjaga kita punya sistem penghadaman. Kadang-kadang ada sesetengah produk detox ni kan, mereka menggunakan serat yang kasar, serat yang rasa dia tak sedap. Bila rasa tak sedap, rasa pahit, itulah yang membuatkan kita ni susah nak konsisten, susah nak amalkan. Jadi dengan perawat Pine Talks ni kita datangkan dengan inulin, yang mana ini adalah soluble fiber yang dapat membantu untuk memberikan kita ni sistem penghadaman yang baik dan memudahkan kita punya proses pembuangan tu lah. Dan sebenarnya kita punya inulin ni kan, dia soluble fiber, jadi dia fiber larut. Dia tidak akan memberikan rasa kesat ke, rasa yang tak selesa ke dekat tekak kita tu. Jadi memang mudah untuk diamalkan untuk setiap hari. Dekat dalam ni juga kita ada meletakkan juga Garcinia Cambogia, yang mana Garcinia Cambogia ni kan, dia adalah sejenis buah tropika dari Asia Tenggara yang dapat membantu memberikan kita ni rasa penuh yang lebih lama. Garcinia Cambogia ni sebenarnya dia boleh bantu tau untuk mengawal craving kita yang suka benda yang manis-manis. Dan sebenarnya Garcinia Cambogia ni juga dia boleh membantu untuk pembakaran lemak dan membantu untuk menurunkan berat badan. Jadi sebenarnya penguat Pine Talks ni kan, dia bukan hanya sekadar untuk melancarkan sistem pembuangan kita saja, tapi sebenarnya dia juga dapat membantu untuk menurunkan kita punya berat badan kalau kita amalkan secara konsisten lah. Amalkan secara konsisten, minum air kosong yang secukupnya, jaga pemakanan, dan kalau boleh lakukan aktiviti yang mengeluarkan peluh, sebab lagi banyak peluh yang keluar, lagilah cepat proses pembakaran lemak tu boleh berlaku. Perawat Pine Talks ni sebenarnya lelaki dan wanita boleh sahaja amalkan, tak ada masalah, seawal usia 13 tahun ke atas, yang mana bakal berkahwin hujung tahun nanti, nak fitting baju tu nampak cantik, kemas terletak elok, boleh amalkan peluat Pine Talks ni bermula daripada hari inilah. Dan sebenarnya peluat Pine Talks kita ni pun cara nak bancuh dia mudah. Ambil je 150 ml air sejuk, ambil 2 scoop kita punya peluat Pine Talks, kacau-kacaukan sahaja, dah boleh terus minum. Boleh ambil pada waktu selepas makan ataupun pada waktu malam sebelum tidur lah. 4-8 jam dia akan buatkan kita untuk mudah melawas. Tapi jangan risau, dia takkan buat memulas ke cirit-birit ke apa, tidak. Dia punya pembuangan tu, dia membuatkan pembuangan kita tu menjadi lancar sahaja. Jadi kalau untuk para pendengar Radio Klasik hari ini kan, DJ Nona, kita nak bagi harga yang istimewa, promosi yang menarik, iaitu 4 botol kita punya peluat Pine Talks kita datangkan dengan harga RM100 sahaja. Untuk COD tambah lagi RM10. Jadi macam mana nak dapatkan? Boleh sahaja hubungi kami di nombor 0133535753. Kalau nak lagi mudah, boleh sahaja WhatsApp kami, sebab talian kami memang sentiasa sibuk. Ramai yang duk order kita punya peluat Pine Talks ni kan. Jadi boleh sahaja WhatsApp kami di nombor 0133535753. Jadi untuk sesiapa yang ingin mendapatkan usus yang bersih, usus yang sihat dan ingin menurunkan berat badan, boleh sahaja amalkan kita punya peluat Pine Talks secara konsisten. Dan boleh juga, kalau ikutkan kan, boleh juga membeli ataupun boleh saja nak tahu info-info lanjut berkenaan kita punya peluat Pine Talks ni, boleh je masuk dekat dalam live Jamu Jelita Official HQ. Sebab setiap hari kita ada je bersiaran di kita punya TikTok lah. Kita ada je buat live hari-hari.
0: Ya, baik.
1: Jadi untuk kita punya peluat Pine Talks ni, untuk anda yang mana nak mendapatkan usus yang bersih, usus yang sihat, boleh sahaja amalkan kita punya peluat Pine Talks ni lah, yang sangat-sangat membantu untuk melancarkan kita punya sistem pencernaan. Peluat Pine Talks ni kita datangkan ianya dengan rasa nenas, rasa yang sedap, rasa masam manis, dan kita formulasikan ianya tanpa kolagen dan juga tanpa gula putih. Dekat dalam ni kita ada meletakkan inulin, yang mana inulin ni adalah serat yang bertindak sebagai kita punya pre dan probiotik, bantu untuk menjaga kesihatan usus kita, bantu untuk kita ni lebih mudah nak mencerna, lebih mudah nak melawas. Kadang-kadang kita ni bila dah makan terlampau banyak, itulah yang menyebabkan usus kita ni menjadi kotor, dan kurangnya pengambilan serat harian itulah yang membuatkan najis kita ni boleh menjadi keras. Jadi disebabkan itulah kita datangkan peluat Pine Talks yang tinggi dengan serat untuk membantu memudahkan sistem perlawasan anda, bantu untuk ibu ayah kita ni untuk mudah menghadam.
0: Baiklah, saudara, kita berehat dahulu. Kita berhibur dulu dengan lagu nyanyian paduan suara Zaliha Hamid bersama dengan Aziz Ahmad bertajuk Serbu Ni Kasihmu Sesuci Kasihku.

0: Waktu ini 12.40 minit tengah hari. Kita masih lagi dalam rancangan Tajaan Jamu Jelita. Sikit lagi kita sambung Puan Aliza.
1: Okey, baiklah. Terima kasih DJ Rona. Okey, baik. Terima kasih juga buat para pendengar radio klasik kita. Dan dah ramai dah yang menghubungi kita dan talian kita sangat-sangat sibuk. Jadi, untuk hari ini, promosi kita datangkan ialah Pearl White Pine Tops yang mana 4 botol berharga RM100. Untuk COD, boleh tambah lagi RM10 lah. Dan boleh hubungi kami di nombor 013-35-35753. Jadi, sebenarnya apakah ianya Pearl White Pine Talks ni kan? Jadi buat para pendengar radio klasik kita yang mungkin baru je nak dengar berkenaan kita punya Pearl White Pine Talks ni, jadi Pearl White Pine Talks ni kan adalah kita punya produk detox yang boleh membantu untuk menjaga kesihatan usus kita dan bantu untuk melancarkan kita punya sistem pembuangan. Di sini saya nak tahu tak kenapa usus kita ni boleh jadi kotor? Usus kita ni kan sebenarnya boleh jadi kotor, boleh jadi tersumbat disebabkan pengambilan makanan yang tinggi dengan kalori, makan makanan yang segera, makan makanan yang goreng-goreng, makan makanan yang orang kata tinggi dengan minyak. Jadi bila makan makanan yang tinggi dengan minyak, dengan kalori ni kan, membuatkan usus kita ni jadi kotor dan tersumbat. Kenapa kotor dan tersumbat? Disebabkan kurangnya pengambilan serat harian jugalah. Serat ni datang daripada mana? Daripada sayur-sayuran, daripada buah-buahan dan juga bijirin. Tapi rata-rata rakyat Malaysia kurangnya pengambilan serat harian dalam kita punya kehidupan lah. Kadang-kadang kita ni makan ayam gepuk ada kobisnya, tapi kita lebih memilih untuk ambil kobis goreng, yang mana kobis goreng ni tinggi dengan minyak, tinggi dengan kalori. Jadi kan, disebabkan itulah jamu cerita kita datangkan Pearl White Pine Talks yang rasa sangat sedap dan menyegarkan, iaitu rasa masam manis buah nanas. Dan sebenarnya buah nanas ni dia kaya dengan bromelain yang dapat membantu untuk memecahkan protein dan bantu untuk kita ni lebih mudah menghadam, lebih mudah nak mencerna. Dan sebenarnya buah nanas ni juga tinggi dengan vitamin C yang boleh bantu untuk mencantikkan kulit, bantu untuk proses pembentukan kolagen dan boleh bantu untuk meningkatkan sistem pertahanan badan kita jugalah. Dekat dalam kita punya perut Pine Talks ni pun kita ada meletakkan inulin, yang mana inulin ni lah yang akan membantu untuk bertindak sebagai kita punya pre dan probiotik, bantu untuk menjaga kesihatan usus kita, bantu untuk kita ni lebih mudah nak mencerna, lebih mudah nak melawas. Sebenarnya perut Pine Talks ni kesan dia seawal 4 ke 8 jam. 4 ke 8 jam selepas pengambilan, anda akan pergi ke tandas untuk membuang segala kotoran-kotoran dan juga sisa-sisa toksin yang ada dekat dalam badan kita tu lah. Dan sebenarnya Pearl White Pine Talks ni juga dapat membantu untuk menurunkan kita punya berat badan, yang mana rasa badan tu dah tak macam dulu lagi, teringin nak pakai baju kebaya balik, boleh sahaja amalkan Pine Talks kita. Sebab dekat dalam ni ada Garcinia Cambogia. Garcinia Cambogia ni lah yang akan membuatkan kita ni rasa kenyang lebih lama, rasa penuh lebih lama. Bila kita rasa penuh lebih lama, tak adalah kita ni rasa macam nak kudak nak makan keropok, nak masak mie segera, betul tak? Sebab snacking ni kan, yang makan coklat, keripik ni kan, sebenarnya benda-benda yang kecil ni lah yang membuatkan badan kita ni boleh meningkat angka dia. Sebab bahan-bahan makanan-makanan yang macam ni lah tinggi dengan MSG, ada bahan pengawet, ada bahan tiruan, kandungan gula pun sangat tinggi dekat dalam makanan yang orang kata snack ringkas ni. Jadi disebabkan itulah Pearl White Pine Talks ni kita letakkan Garcinia Cambogia, yang mana Garcinia Cambogia ni dapat membantu untuk mengawal craving kita yang suka benda manis-manis, bantu untuk meningkatkan kita punya kadar metabolisma, dan dia boleh membantu untuk membakar lemak-lemak yang ada dekat dalam badan kita tu. Jadi untuk sesiapa yang ingin amalkan kita punya Pearl White Pine Talks, boleh sahaja ambil seawal usia 13 tahun ke atas. Lelaki ke wanita ke boleh je amalkan, tak ada masalah. Cara pengambilan sangat-sangat mudah. Ambil sahaja 2 skop kita punya Pearl White Pine Talks dan letakkan ke dalam 150 ml air sejuk ataupun air yang bersuhu bilik. Kacaukan sahaja dan dah boleh terus minum. Jadi untuk promosi hari ini kita datangkan dengan harga RM100, boleh dapat 4 botol kita punya Pearl White Pine Talks lah, yang mana satu tub boleh tahan 2 ke 3 minggu. Jadi kalau 4 tub boleh tahan dalam tempoh 2 ke 3 bulan. Amalkan secara konsisten, mesti boleh dapat usus yang bersih, usus yang sihat dan tubuh yang ideal. Jadi untuk hari ini 4 botol Pearl White Pine Talks kita dengan harga RM100. Untuk COD tambah lagi RM10 dan boleh sahaja dapatkan Pearl White Pine Talks kita, Pearl White Pine Talks kita ni dengan hubungi 013-35-35753. boleh sahaja hubungi kita di talian 013-35-35753 ataupun boleh sahaja WhatsApp kami kalau nak lagi mudah di nombor 013-35-35753. Jadi untuk anda yang mana nak cantik luar dan dalam, ingat hanya yang baik dari Jamu Jelita.
0: Baiklah saudara, sekian saja rancangan tajaan Jamu Jelita. Terima kasih Puan Hazira. Sampai sampai kita ke udara lagi dalam siaran yang akan datang. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Baiklah saudara, terima kasih turut menyapa saya ketika ini, Mustafa Osman, Zakia Abdullah, Razarina, Norahan dari Serendah, Kak Shima Ibrahim, Kak Zalika Nordin, Nuri Angkasa, Mitra dan salam takziah buat Kak Zaliha Hussein dari Ipoh Perak atas atas pemergian sepupu kesayangan Al-Fatihah. Dan dan saya nak tanya, saudara makan tengah hari apa hari ini? Dan semoga terhibur mendengar wirama hujung minggu.

0: Kepada pendengar Radio Plastik ni, saya sarankan kita terus mendengar kerana di situlah memberi banyak kenangan. Dalam kenangan itu, ia akan menjadi satu motivasi dan juga inspirasi kepada kita. Kerana bahasanya begitu klasik sekali yang agak sukar untuk kita lupakan. Lagu-lagu tu kalau kita dengar daripada liriknya, sukar untuk kita melupakannya. Saya seringkali mengingat dari segi lirik yang memberi pengajaran kepada kita pada hari ini. Jadi teruslah mendengar. Kita tak boleh hanya melepaskan yang lama, sebab itu dengar yang baru saja. Sebab itu akan menjadi satu cara untuk kita mengingatkan kepada anak-anak dan juga ada yang ada cucu. Bolehlah mengingatkan mereka kenapa ini penting untuk negara seperti Malaysia ini. Kalau kita dalam Malaysia ini memang banyak pengajaran melalui nyanyian dan juga lirik-liriknya. Teruslah mendengar Radio Klasik.
1: Yang berhormat Datuk Seri Hajah Nancy Shukri, Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat.

0: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya ke perkembangan luar negara. Ketegangan Asia Barat semakin memuncak selepas tentera Amerika Syarikat melancarkan serangan udara bertubi-tubi ke atas beberapa sasaran ketenteraan di Iran. Serangan dilancarkan sebagai tindak balas segera terhadap tindakan Iran menyerang sebuah kapal tangki minyak di Selat Hormuz. Menurut kenyataan rasmi Markas Pemerintahan Pusat Amerika, operasi ketenteraan tersebut menyasarkan infrastruktur strategik milik Tehran yang didakwa memberi ancaman berterusan terhadap keselamatan maritim antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap Kuwait dan Bahrain. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Amerika di wilayah Iran, selain sebagai amaran terhadap sebarang pencerobohan lanjut akan berdepan tindak balas yang menghancurkan. Ketegangan terbaru itu menyaksikan Iran dan Amerika saling menuduh melanggar perjanjian gencatan senjata yang rapuh. Situasi berkenaan dibimbangi akan menjejaskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat. Rusia berjaya memusnahkan dua buah jet pejuang MiG-29 milik tentera udara Ukraine dalam satu serangan di sebuah pangkalan udara di selatan Kiev. Serangan itu disahkan Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 10,000 individu mula guna akses awal budi diesel. Perkhidmatan LRT 3, bas perantaraan laluan Shah Alam percuma sehingga 31 Julai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya dan dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam Selangor. Allahu Akbar.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan surun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kebaharian. K-E-B-A-H-A-R-I-A-N. Kebaharian. Kebaharian adalah hal yang berkaitan dengan laut. Contoh ayat, muzium ini banyak menyimpan koleksi yang berkaitan dengan kebaharian.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

Baru saja menghiburkan saudara lagu Salam Mesra, lagu Denangan A. Halim bersama dengan iringan The Fictions, lagu tahun 1968. Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang, salam hormat dan salam berkat kepada semua pendengar setia Radio Klasik. Walau di mana jua saudara berada, saudara masih bertemankan saya, Nonaku Azizah. Sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. Dari Kota Media Angkasa Puri dalam segmen Wirama Hujung Minggu hingga pukul 6 petang nanti. Baiklah, meneruskan hiburan petang ini, lagu nyanyian Dato' A. Rahman Hassan bersama iringan The Orchestra Warna dengan lagu bertajuk Semoga Berjaya. Lagu yang diterbitkan pada tahun 1967. Tapi sebelum itu kita berhibur dahulu dengan lagu Bintang Pujaan, persembahan Hasna Harun bersama dengan iringan Spiritual 70. Lagu yang percaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1967. Lagu dan lirik dicipta oleh Ali Ahmad. Lagu-lagu menggambit kenangan hanya di Radio Klasik.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

Lagu kenalan pertama nyanyian Sarina Hashim. Lagu yang dipopularkan sekitar tahun 1977. Apa khabar saudara pada petang ini? Petang-petang begini memang sedap kalau ada cuaca haringan. Mungkin ada yang sedang menikmati kari pap panas, kopi O ataupun teh tarik. Cuba kongsikan dengan saya. Apakah menu cuaca petang pilihan saudara hari ini? Ini WhatsApp kiriman daripada Salma Ismail dari seberang Prai, Pulau Pinang. Beliau sedang menikmati minum petang. Katanya petang ini sambil layan radio klasik, sambil menikmati cucur pisang dan kopi panas. Walau apapun, teruskan teman berteman dengan menghantar pesanan ke ruangan WhatsApp radio klasik di talian 01356561128. Catat cepat-cepat. Saya ulang lagi sekali, 01356561128 hingga pukul 6 petang nanti. Dan tentunya banyak perkongsian dan lagu-lagu menarik telah disusun sebagai hiburan untuk saudara pendengar setia Radio Klasik. Indahkan petang ini dengan hati yang ikhlas, senyuman yang manis dan terus berhibur bersama dengan alunan lagu-lagu malas segar yang pastinya membawa kita kembali mengimbau kenangan silam. Ayo kita dengarkan lagu Yale Yale, dendangan M. Ishak bersama dengan iringan The Young Lovers, sebuah lagu yang cukup popular dan menjadi siulan anak muda sekitar tahun 1967. Seterusnya, kita beralih kepada lagu yang tidak kurang hebatnya, Mata Keranjang, lagu dendangan Afida S bersama dengan iringan Orkes New Warna, sebuah karya tahun 1966 yang cukup menceriakan suasana dengan rentak dan iramanya yang tersendiri. Dan selepas itu, kita hayati pula sebuah lagu penuh nostalgia dari era 70-an, Mengenang Dikau Kembali. Lagu nyanyian Latif Ibrahim, terbitan tahun 1977. Sebuah lagu yang cukup menyentuh perasaan, mengimbau memori dan kenangan yang pernah terpahat di hati. Teruskan kesetiaan saudara bersama Radio Klasik. Biarlah muzik berbicara dan nostalgia terus mewarnai petang saudara.

Terus mengambil kenangan dalam Wirama hujung minggu. Lagu Irama Pop Ye Ye 60-an serta lagu popular era 70-an dan 80-an. Terima kasih atas kesetiaan saudara mendengar Radio Klasik menerusi frekuensi di tempat saudara. Dan bagi yang baru mendengarkan siaran kami, sudi-sudilah ikuti kami di semua platform media sosial Facebook, Instagram dan TikTok dengan carian Radio Klasik.

Dan saudara juga boleh dengarkan kami menerusi RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik dan saudara boleh terus dengarkan kami menerusi telefon pintar saudara 24 jam tanpa henti. Baiklah saudara pendengar setia, kita teruskan lagi hiburan petang ini dengan rangkaian lagu nostalgia yang pasti dekat di hati saudara. Seterusnya dengarkan lagu berjudul Gadis Sunyi nyanyian Datin Rafiq Ahbuang. Sebuah lagu yang cukup popular sekitar tahun 1968 dan masih menjadi siulan peminat muzik tanah air hingga ke hari ini. Kemudian kita dengarkan pula lagu dendangan penyanyi pujaan dendangan Salim Ai bersama dengan iringan The Wisma. Lagu sekitar tahun 1966. Sebuah karya yang pernah mencuri perhatian para pendengar pada zamannya. Dan selepas itu, kita teruskan berhibur dengan lagu Ku Berikan Padamu, nyanyian Sani Sahuri, terbitan tahun 1973. Sebuah lagu yang cukup indah dan terus menggamit kenangan silam. Terus kekal bersama kami di segmen Wirama Hujung Minggu menemani petang saudara dengan irama nostalgia yang terus segar sepanjang zaman.

Radio Klasik menggamit kenangan. Nampaknya ruangan WhatsApp Radio Klasik terus rancak dan meriah pada petang ini. Terima kasih turut menyapa saya, Ucu Fizlin, Haja Saria Kasid, Kak Salma Ahmad Bani, Cikgu Nur Azli Ahmad, Razdalina, Kak Ros Sony Kuang Selangor, Rasmiza Zakaria, dan tidak lupa juga kepada semua kerabat Radio Klasik yang sentiasa memberi sokongan padu, terutamanya Pok Jis, Haji Jais, Kak Ju, Kak Siti Sarah, Abang Ramli, Kak Ayah Pantai, Kak Asa, Abang Ramli Helmis, Zulkona, Bakar Botak, Din Kubur, dan semua kerabat Radio Klasik. Tidak pernah tidak hadir Induk Maimun, Kak Joy, Rohani Yaakob, Bonda Zalina, Kak Rashida Rahman, Kak Muzila Temun, Hasbi Hasina, Bonda Anggrek, dan Kak Wan Noriza. Terima kasih juga kepada Tuan Haji Asmuri dari Singapura, Bonda Zalina dari Kota Tinggi, Kak Wan Noriza, Mak Andah Izzat dari Sungai Petani, Yusuf Muhammad Dana, Jaya Kesukma, Jamil Sabran, Pak Jamil, Kak Rusnani Nayan dari Kuala Kurau, Kak Zee dari Sri Medan, Fauziah Usman dan Kak Rus Kuang Selangor. Kita juga ada Nur Hapipah Penawal Desaru, Kak Zulali Adam, Fatimah Zahyat, Atir Yaakob, Makrok 60 Sen, Nin Banjari. Terima kasih juga Kak Radin Halimah, Pak Sucin dari Alostar. Dan selain itu turut menyapa saya, Yaakob Suti, Haji Wan Salman Naim, Pak Long Wahab, Kak Ila Balkis, Kasim Osman, Nur Aminah Muhammad Saleh, Acik Jamiah Jabar. Dan terima kasih kepada pendengar setia Radio Klasik di media sosial, Jamil Hamzah, Zainul Ismail, Ramlah Din, Zainal Hussein, Muhammad Muhaimi, Tina Harun, Rohaya Jack, Dan Proton IDCC dan juga Khatijah Taib. Dan terima kasih juga kepada Makcik Nur Malamat, Pakcik Azizan Awang, Cik Ibrahim Hassan, Pakcik Yunus Hassan. Semoga saudara terus terhibur bersama Wirama Hujung Minggu pada petang ini dan ceria selalu. Seterusnya kita berhibur dengan lagu nyanyian M. Osman bersama dengan iringan The Orkest New Warna, Rusi, lagu berjudul Mimpiku, sebuah lagu yang dirakamkan pada tahun 1966. Kemudian kita teruskan hiburan dengan lagu Pengembara, lagu nyanyian Jun Abdullah bersama dengan iringan The Clitter, antara lagu Pok Ye Ye yang cukup popular sekitar tahun 1966. Dan seterusnya kita dengarkan lagu Lembaran Terakhir, denangan Dato' Ahmad Jais, sebuah lagu yang malar segar turut mewarnai kegemilangan muzik tanah air pada tahun 1966. Terus setia bersama Wirama Hujung Minggu menemani petang saudara dengan irama dan kenangan yang tak lapuk di waktu.

Radio Klasik menggamit kenangan. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pendengar setia Radio Klasik yang masih setia bersama kami. Istimewa buat Cikgu Azman dari Kukup Pontian yang mendengarkan siaran ini berusi frekuensi 106.7 MHz. Dan Cikgu Azman juga selalu melayari RTM Klik mendengar Radio Klasik. Dan semoga terus ceria dibuai lagu-lagu yang menggamit masa silam. Tidak dilupakan juga kepada para pendengar yang mengikuti kami di platform digital RTM Klik. Terima kasih kerana memilih Radio Klasik sebagai teman setia. Sokongan saudara tidak pernah berbelah bagi. Itulah kekuatan yang terus menyemarakkan semangat kami di sini. Dan jangan lupa saudara Orkestra RTMD Klasik edisi 28 Jun 2026 sebentar lagi bermula tepat pada pukul 3 petang. Ayo saudara, kita terus berhibur dengan lagu nyanyian S. Mariam bersama dengan iringan The Rhythm Boys dengan lagu bertajuk Hasrat Hati, lagu yang dirakamkan pada tahun 1967. Dan selepas itu kita dengarkan pula lagu Oh Ponia dengan Husin Ismail dan bersama iringan The Sun Blues tahun 1966. Dan kita juga ada lagu Baju Baru, lagu nyanyian Rahimah Rahim bersama dengan iringan The Night Walkers, lagu tahun 1973.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih saudara yang terus kekal setia dengan Radio Klasik walau di mana jua saudara berada, menerusi frekuensi di tempat saudara atau menerusi saluran 705 MyTV dan DRTM Click. Teruskan kesetiaan saudara, dengar lagu-lagu menggamit kenangan iringan Orkestra RTM. Seterusnya lagu persembahan

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Usmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu persembahan Datuk Suhaimi Sulaiman. Lagu bertajuk Bila Hati Terpikat. Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arsyad. Ciptaan sepenuhnya oleh Akbar Nawab Khan. Digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

Itu dia saudara orkestra RTM di Klasik. Terima kasih kerana terus setia mendengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Saudara, melayan kenangan boleh membawa kita kembali ke masa lalu. Kenangan manis membuatkan hati berbunga-bunga. Rasa nak diulang, ulang dan diulang lagi. Kenangan pahit pula boleh mengundang rasa sedih dan geram. Terkilan pun ada. Itulah kehidupan. Kata orang, kebanyakan ubat mujarab sesungguhnya berasa pahit. Pahit yang akhirnya melegakan. Baiklah saudara, hiburan petang ini diteruskan dengan rangkaian lagu nyanyian SG Bang dan M. Ishak yang disampaikan oleh M. Sharif. Tapi seketika kita berhibur dahulu dengan lagu Alam Seni. Lagu nyanyian Siti Zaitun bersama iringan The Whole Neck. Lagu yang berjaya menambat hati golongan muda-mudi pada tahun 1967.

Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.

0: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
1: Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu asar bagi seluruh ibu negeri dan bandar utama di Malaysia. Telah masuk waktu solat asar di Kota Kinabalu, Sabah, 3.47 minit petang, wilayah Persekutuan Labuan, 3.50 minit petang tadi. Seterusnya, Kuching, Sarawak, 4.11 minit petang, Johor Bahru, Johor, 4.36 minit petang, Kuala Terengganu, Terengganu dan Kuantan, Pahang, 4.39 minit petang, Padang Raya, Melaka, Melaka, 4.42 minit petang, Kota Bharu, Kelantan, 4.43 minit petang, Seremban Negeri Sembilan, 4.44 minit petang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor, 4.45 minit petang, Ipoh, Perak, 4.48 minit petang, Georgetown, Pulau Pinang, Alor Star Kedah dan Kangar Perlis, 4.50 minit petang. Selamat menunaikan solat fardu asar kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ikhlas daripada Radio Klasik.
2: Radio Klasik di Ipoh, 88.3.
1: Masih lagi dalam wirama hujung minggu. Baiklah saudara, tepat pada pukul 4 petang nanti, lebih banyak pilihan lagu irama pop sekitar 70-an dan 80-an akan diputarkan untuk mengimbau kembali kenangan indah suatu ketika dahulu menerusi segmen Sepanjang Jalan Kenangan Irama Tanpa Henti. Dan jangan lupa slot pilihan menggambit kenangan selepas ulangan cubit-cubit manja 5.15 minit petang. Teruskan kesetiaan saudara bersama kami di Radio Klasik. Pelbagai lagu nostalgia dan kenangan terbaik akan terus mewarnai petang saudara.
3: Radio Klasik menggambit kenangan.
1: Sepanjang Jalan Kenangan.
4: Irama tanpa henti bersama-sama Nonaku Aziza.
1: Sepanjang Jalan Kenangan.

Ibu, apa khasiat serbuk kunyit? Banyak khasiatnya. Antaranya, pemusnah kuman secara semula jadi, aromanya serta menjadikan masakan lebih enak. Untuk itu, kita perlu gunakan serbuk kunyit yang berkualiti lah ya. Tepat sekali, serbuk kunyit Babas ada pakej ni. Dibuat, diadun secara moden, secara saintifik. Ianya terkenal di seluruh dunia. Pilihan saya, dari dulu hingga kini. Serbuk kunyit Babas. Babas, rencah hidupku.

Jangan sebar berita palsu. Berita palsu mengakibatkan ketakutan, menambah kegelisahan serta mencetuskan kebencian dan kemarahan orang ramai. Berita tidak sahih dan berunsur provokasi juga mampu menyebabkan ketidakstabilan perpaduan masyarakat berbilang kaum. Penyebaran berita yang tidak tepat banyak mempengaruhi orang ramai, lantas mencetuskan rasa panik dan mendorong untuk membuat keputusan melulu. Bersama, tangani berita palsu. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة قال يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها فإن كانت تامة كتبت له تامة وإن كان انتقص منها شيئا قال انظروا هل لعبدي من تطوع فإن كان له تطوع قال أتموا لعبدي فريضته من تطوعه ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dengan maksudnya, sesungguhnya amalan yang mula-mula dihisab, yakni diperhitungkan daripada seseorang hamba pada hari kiamat adalah salatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya dan dia Maha mengetahui, telitilah pada salat hamba-Ku. Adakah dia telah menyempurnakannya ataupun ada kekurangan padanya? Sekiranya lengkap sempurna, maka ia ditulis sebagai sempurna. Sekiranya ada kekurangan, maka Allah telah berfirman kepada malaikat, adakah terdapat salat-salat sunat yang telah dikerjakannya? Sekiranya salat-salat sunat tersebut ada, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sempurnakanlah bagi hamba-Ku pada salat fardunya daripada salat sunat yang telah ditunaikannya. Dan kemudian segala amalan itu dihitung melalui cara itu. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih.
1: Sebentar nanti azan akan berkumandang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam, Selangor. Allah.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejati.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Membanat. M-E-M-B-A-N-A-T. Membanat. Membanat adalah memukul atau memalu seseorang atau sesuatu berkali-kali.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Mohd Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dana, selamat petang. Terima kasih kerana terus setia mendengar Radio Klasik walau di mana jua saudara berada. Masih bertemankan saya, Nona Ku Aziza. Sedamai alunan kalbu, sekilas pandang tak jemu. InsyaAllah pada pukul 5.15 minit petang, kita akan dengarkan ulangan Cubik-Cubik Manja. Dan selepas itu, kita akan mulakan rancangan slot lagu pilihan menggamit kenangan akan ke udara. Pilihan siapa agaknya bakal disiarkan kali ini? Untuk lagu pilihan menggamit kenangan, saudara boleh terus hantarkan pesanan ke ruangan WhatsApp di talian 013-56-128. Saya ulang, 013-56-56-128. Terus kekal bersama-sama Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Nak produk anda dilihat oleh ribuan pelanggan baru? Sempena hari PMKS ini, sertai sesi TikTok Live Unify Business secara percuma bersama Dr. Nana. Pamerkan produk anda, capai lebih ramai penonton, tingkatkan penglibatan pelanggan dan jualan melalui sesi live ini. Sertai kami pada 27 dan 28 Jun ini di New Central Kuala Lumpur. Daftar sekarang di unify.com.my/belanja di SME. Unify Business, rakan digital pilihan anda.
2: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
0: Ayuh saudara, kita dengarkan ulangan Cubik-Cubik Manja dengan topik DBKL peruntukkan RM200 juta di bawah program Lestari Niaga at KL 2026.

0: Cubit-cubit manja.
1: Halo lah saya. Aku tengok mu ni ke skak nekoh ni ke. Ha muka tu kau berseri, kau sehari kau berseri naik seri wajah. Macam hari-hari raya kata.
2: Yelah bang. Kalau tahulah kahwin tu seronok. Dah lama dah saya kahwin tau.
1: Oh, dia bukan seronok saya. Dua ronok. Sebab itulah aku ni sapa dua tu. Depan ni beronok-ronok lah. Tapi itulah nawak guano dua-dua pun duk jauh. Oh itulah habis ajik jadi duk sore di taman kami kenangan kita ni.
2: Ya kedua. Hey, bunyi macam masuk tiga je.
1: Duk lagi saya. Tunggu soal dia tak boleh gaduh benda ni. Habis ajik mu ni nak suruh berjaya dulu. Biar berjaya dulu pasal kedai daging kambing berkualiti ni. Biasa apa keluar negara pun. Kejayaan tu.
2: Bunyi macam lama je lagi tu bang.
1: Tak lama tu. Habis ajik tengah duduk usaha lah ni. Usaha dulu biar tambah ke dulu. Kuantiti ternak ke kambing ni. Sekaligus menjamin kualiti. Sehingga ada syarikat yang nak kerjasama pasal ke produk Habis ajik ni. Tambah kuantiti hot tu dulu baru tambah kuantiti hot rumah tu.
2: Tapi bang, semalam saya tengok abang duk apa bertepuk tampar dengan siapa dong semua tu. Nak kata kawan sekolah macam tak je, muda je tengok.
1: Paham nak kata aku tua ke?
2: Tak lah bang. Cuma yalah, siapa tu ramai-ramai yang abang jumpa tu?
1: Mari tu bukan kawan-kawan sekolah Abang Haji. Tapi tu semua tu apa ni, kawan-kawan saya-saya menego lah. Ada yang buka kedai rocek, ada yang menego bergerak tepi jalan, ada yang menego kedai makan. Weh, macam-macam lah ahli peniaga eh kan.
2: Yelah Bajis, saya tengok diorang seronok lah macam. Apatah seronok semacam. Bang, jangan macam-macam bang. Jeng.
1: Bumuliga jauh nak mikir. Jangan duk fikir macam-macam. Pasal di kalengnya mereka tu ada peniaga kecil-kecil lah. Bersyukur lah. Sebab baru-baru ni pihak Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL memperuntukkan 200 juta di bawah program Lestari Niaga at Kuala Lumpur 2020 bagi membangun ke semula dan menambah baik kemudahan penjaja di 287 lokasi di ibu negara termasuklah kawasan kawai-kawai Habis ajik itu.
2: Satu napas baji. Sebab manfaat ni akan memberi kesan kepada peniaga dan penjaja kecil untuk mereka berniaga dalam persekitaran lebih selamat, tersusun dan kondusif Fazli.
1: DBKL perlu mempertimbangkan pelbagai sogo termasuk penduduk yang mahu kelancaran trafik, peniaga serta penyewa bangunan untuk menjalankan peniagaan.
2: Macam projek menaik taraf kemudahan penjaja di UTC Sentul. Yang tular di media sosial baru-baru ni, difahamkan DBKL telah menjalankan sesi libat urus dan melaksanakan konsep pembangunan semula selepas mengambil kira semua maklum bala diterima.
1: Memelah. Kerja perombakan struktur sedia ada bukan bertujuan nak menghalau peniaga sebenarnya. Sebaliknya sebenarnya untuk membina semula 20 unit kios modular baru yang lebih selesa. Dengan kos 1.9 juta yang bermula sejak 15 Jun dengan jangkaan siap sebelum Oktober. 1.9 juta barulah selesa.
2: Kejap bang, kejap bang.
1: Gapo dama pulo.
2: Hello. Si Mas sayang. Ya. Ya, abang nak baliklah ni. Bang, saya gerak dulu ya. Rumah aku ni. Baliklah ya. Bye bang.
1: Aduh, ibu rumah talipu panggil balik. Aku juga dah masuk angin kuasa.
3: Itu dia saudara ulangan Cubik-Cubik Manja terbitan Azura Lisa Aziz dengan topik DBKL peruntukkan 200 juta ringgit di bawah program Lestari Niaga at KL 2026. Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah saudara, tiba masanya untuk slot pilihan menggamit kenangan. Pilihan pertama kali ini kita tunaikan permintaan daripada Aisyah Zakaria yang berada di kampung Gajah Perak. Lagu pilihan Aisyah merupakan sebuah lagu saduran berjudul Seruling Kasih. Lagu nyanyian Datuk DJ Dave. Lagu ini ditujukan khas kepada semua kaum keluarga serta sahabat andai. Kiriman seterusnya daripada Wan Ikram Wan Salman dari Ipoh Perak. Lagu yang diminta Melukut di Tepi Gantang, nyanyian Datuk Aisyah. Lagu ini ditujukannya kepada ibu tersayang Wan Siti Asmah dengan ucapan emak yang selalu ciptakan bahagia. Takkan pernah pudar di hati, ku simpan setiap kenangan di dalam hati. Dan untuk pengetahuan saudara, lagu ini juga lagu kegemaran ataupun lagu kesukaan Makcik Nur Malamat dari Pulau Tiga Parit, Perak. Dan lagu ini dikirimkan khas oleh Suhaili Ishak dari Melimau, Melaka. Disertai ucapan agar sentiasa menghargai nilai budi, persahabatan dan kasih sayang sesama insan. Semoga ikatan silaturahim terus terjalin erat dan kehidupan kita sentiasa dipenuhi kebaikan serta keberkatan. Seterusnya diputarkan lagu bertajuk Senandung Hidup Berbudi, paduan suara Datuk Ramli Syarif bersama dengan JJ. Selamat mendengar dan semoga terhibur.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Rada klasik menggamit kenangan. Kembali dalam asrap pilihan menggamit kenangan. Segmen yang cukup menemani saudara dengan lagu-lagu nostalgia yang penuh makna dan kenangan. Pilihan kali ini kiriman daripada Siti Hajar dari Ampang Seremban yang turut mengirimkan salam buat insan tersayang. Keluarga serta sahabat-sahabat yang sentiasa dekat di hati. Menurutnya, kadang-kadang perasaan yang hadir sukar untuk diluahkan dengan kata-kata. Ada rasa yang hanya mampu disimpan dan difahami oleh hati sendiri. Semoga apa jua yang dirasai akan sentiasa membawa kekuatan dan ketenangan. Seterusnya, kita dengarkan lagu Nur Kumalasari berjudul Aku dan Perasaan. Citaan A. Hamid Taib yang dimuatkan dalam album lagu-lagu 70-an dan 80-an. Selamat mengimbau kenangan.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Kita masih lagi dalam rancangan Pilihan Menggamit Kenangan. Kiriman seterusnya daripada Zakia Abdullah. Lagu yang diminta, lagu Aku dan Kenangan. Dendangan The Brain Connection. Lagu ini ditujukan khas kepada Shima Ibrahim, Zalika Nordin dan saya Nonaka Aziza. Terima kasih Zakia Abdullah. Dengan ucapan semoga terus sabar dan kuat menempuhi segala ujian hidup serta sentiasa diberikan kebahagiaan dan ketenangan dalam setiap langkah.
1: Pilih masuk pilih.
2: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan. Kita masih dalam slot pilihan menggamit kenangan. Kiriman seterusnya daripada Ucu Fizlin dari Bandar Putra Kulai, Johor Bahru. Lagu yang diminta, Kau Akan Mengerti, dendangan Datin Rafiq Ahbuang, dengan ucapan khas buat semua sahabat Radio Klasik, Rohani Yaakob, Nur Leila Abu Bakar, Rosni Sultan, Ikasha Ikasha, Mak Rock 60 Sen, dan Raya Hanim, dan juga kakak angkat Ucu, Bonda Zalina Ahmad Rasman, Induk Maimun dan Siti Rohaya Sulaiman. Semoga sentiasa diberikan kesihatan dan kerahmatan sentiasa, serta dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala selalu. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudara, turut mengirim permintaan Rizal Hassan dari Rembau Negeri Sembilan, yang mengirimkan salam istimewa buat insan tersayang serta seluruh ahli keluarga dan sahabat handai yang sedang mendengar. Katanya ada masanya perasaan rindu sukar diungkapkan dengan kata-kata, disimpan jauh di sudut hati namun tetap hadir dalam setiap ingatan dan kenangan yang pernah tercipta. Buat saudara yang mungkin sedang merasai perasaan yang sama, hayati lagu penuh nostalgia ini daripada Mus Mulyadi berjudul Diam-Diam Rindu, hanya di slot pilihan menggamit kenangan.
1: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
2: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merendah Zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa, terus dia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Ahad, 28 Jun 2026. Bersama saya Firdaus Isa, menemani saudara dalam Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 12 tengah malam. Baiklah, terima kasih kepada yang kiriman WhatsApp untuk kita pilih minggu ini untuk pilihan mengambil kenangan. Baiklah, saya teruskan permintaan. Kita tunaikan permintaan daripada siapa? Daripada Kak Ani di Taman Kelebang Jaya, Ipoh, Perak. Katanya nak dengarkan lagu Cinta Palsu dan ditujukan buat sahabat-sahabat Kelebang Jaya dan semua pendengar Radio Klasik dengan ucapan semoga ceria selalu dan salam maghrib.
3: Masuk pilih.
4: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: lah.
1: Jadi, jadi Kak Roy mengusahakan ternakan madu kelulut ni seorang diri ke ada ataupun ada bantuan?
0: Kak Roy seorang diri. Sebab Kak Roy masa tu memang suami stroke. Sebab dia memerlukan minum madu kelulut. Lepas tu suami stroke. Habis kalau kita nak beli kan mahal.
1: Betul.
0: Lepas tu bermula Kak Roy apa, 4 sarang lah Kak Roy ternak.
1: Jadi sekarang dah berapa sarang?
0: Sekarang dah ada 24 sarang.
1: 24 sarang. Jadi diusahakan oleh Kak Roy seorang.
0: Ya, Kak Roy. Kak Roy pun kerap menghadiri kursus-kursus berkenaan apa, peternak kelebah kelulut ni.
1: Jadi ada ke Kak Roy dapat bantuan daripada kerajaan?
0: Pernah dapat daripada Jabatan Pertanian. Dia bagi 6 sarang.
1: Daripada itu dia terus bertambah-bertambah. Jadi macam mana pengalaman dan cabaran dalam menternak madu kelulut ni? Dia tak sengat ke?
0: Macam cabaran tu adalah kadang-kadang kat kampung kan banyak kera. Kera dia sekorek-korek kat dalam tu.
1: Yelah manis kan?
0: Lepas tu kita kena selalu pantau lah. Kadang-kadang semut. Semut pun kacau juga. Tapi kadang-kadang dia beli apa, pengera alam tu. Habis tu kuranglah sikit kera datang.
1: Jadi dalam sepanjang Kak Roy mengusahakan madu kelulut ni, ada ke pengalaman pengalaman yang tak dapat dilupakan?
0: Sebab masa tu kera kacau, dia macam sarang kelulut tu kan dia dah korek-korek tu. Sarang tu jatuh.
1: Jadi dah rugilah kat situ.
0: Tapi jatuh. Kita cepat-cepat naikkan balik. Sebab apa? Kita tegakkan balik. Kalau kita lambat, sebab kelulut apa, lebah kelulut tu lari. Sebab takut dia lari macam tu lah.
1: Jadi kalau satu sarang tu berapa harga dia atau kos yang Kak Roy keluarkan?
0: Tak, Kak Roy tak pernah jual. Kak Roy dulu beli RM800 satu sarang. Tapi sekarang mungkin dah mahal dah. Mungkin dah ada RM1,000 lebih apa semua kan. Tengoklah. Tapi Kak Roy banyak apa, ternak lebah kelulut utama.
1: Jadi dalam 24 sarang tu, dekat mana Kak Ros letakkan sarang-sarang lebah kelulut ni?
0: Sarang-sarang tu ada di keliling kawasan rumah Kak Roy. Sebab ni kawasan rumah kampung.
1: Jadi memang Kak Roy mengusahakan madu kelulut ni di kawasan rumah sahajalah.
0: Di kawasan rumah. Sebab kita senang nak pantau kalau keliling rumah ni. Kak Roy pun dalam ada dalam 6 eka kot.
1: Jadi Kak Roy ada ke mengusahakan produk lain selain madu kelulut ni?
0: Kak Roy ada mengusahakan macam menghasilkan apam Johor dan rambai.
1: Rambai. Maksudnya apam Johor menggunakan daun rambai. Baik.
0: Mula-mula dulu Kak Roy buat untuk makan-makan sendiri. Lepas tu Kak Roy bawa dekat Shah Alam. Yang adik Kak Roy pun hidanglah dekat kaum apa, jiran-jiran dekat kawan dia. Dia kata sedap lah. Siapa yang buat? Kak Roy yang buat je. Sungguhlah Kak Roy jual. Sejak tu Kak Roy jual, tak sangka lah sambutannya sangat baik dan pelanggan suka dengan rasa tradisional serta aroma durambai yang digunakan.
1: Jadi Kak Roy mengusahakan secara sejuk beku?
0: Ya. Tapi ada juga yang diorang nak, yang dah siap kukus. Sebab orang 9 ni kalau apa, kalau ada kunduri kenara, dia suka, mesti suka ada apam Johor.
1: Makanan tradisional lah. Jadi orang-orang dekat, pastinya orang akan mencari.
0: Orang tak ada boleh pilah. Macam kadang-kadang ada yang order dah siap kukus punya. Kadang tu hantarlah dekat tempat bedding semua.
1: Jadi macam
0: tapi kebanyakan pre-frozen Kak Roy buat.
1: Jadi macam mana nak dapatkan produk Kak Roy ni?
0: Kak Roy gunakan nama Roy Wonder Glow di Facebook, TikTok, Instagram dan WhatsApp status. Semua sama Kak Roy gunakan atas nama Roy Wonder Glow. Lepas tu boleh hubungi Kak Roy 012-359-0538. 012-359-0538.
1: Baik, terima kasih Kak Roy untuk perkongsian untuk petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi.
0: Okey, terima kasih.
1: Assalamualaikum.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Simfoni Hujung Minggu.
2: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengamik Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 menit petang. Istimewa di Radio Klasik.
3: Simfoni Hujung Minggu, 6 petang hingga 6 pagi.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Terus mengambil kenangan di Radio Klasik dalam Simfoni Klasik Hujung Minggu bersama saya, Firdaus Isa. Terima kasih kepada yang temankan saya petang-petang ini. Dah malam sebenarnya. Hingga 12:30 malam nanti, antara yang teman-temankan saya sambil menunggu masuknya waktu solat fardu maghrib. Kita ada Shidi di Alostar. Kita ada Kak Radin, Halimah JB, Zahrah di Kampung Orang Asli, Isabella di Kuching, Sarawak, Cikgu Azman, siapa lagi? Kita ada Pak Long Krau di Bentong, Yusuf Dana, Cik Hafiz Sentul, Hamimah di KLIA, Nozali Ahmad, Pak Cumu Rizam, Kak Zah Taman Jitra, dan Kak Long Greek. Mak Daud pun ada. Ramai lagi yang temankan saya. InsyaAllah kita akan terus dengarkan lagu-lagu yang mengambil kenangan sehingga pukul 12:30 malam.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Mu'minun ayat 20 hingga 23.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

0: Dan kami juga menumbuhkan untuk kamu pokok yang asal tumbuhnya di kawasan Gunung Tursina yang mengeluarkan minyak dan lauk bagi orang-orang yang makan.
1: Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah.

0: ومنها تأكلون.
1: Dan sesungguhnya pada binatang-binatang ternak itu kamu beroleh punca-punca yang menyedarkan tentang kemurahan dan kebijaksanaan Allah penciptanya. Kami beri kamu minum dari susu yang ada dalam perutnya, dan kamu beroleh banyak faedah lagi padanya, dan daripadanya juga kamu beroleh rezeki penghidupan kamu.
0: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ.
1: Dan di atas binatang-binatang ternak itu, serta di atas kapal-kapal kamu diangkut.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

0: Dan demi sesungguhnya, kami telah mengutuskan Nabi Nuh kepada kaumnya. Lalu berkatalah ia, "Wahai kaumku, sembahlah kamu akan Allah. Sebenarnya tidak ada Tuhan bagi kamu selain daripadanya. Oleh itu, tidakkah kamu mahu bertakwa kepadanya?"
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyaranjakim.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu. Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama. Merentas zaman berlalu, lagu Memori Sekuntum Rindu nyanyian Kumpulan Spoon. Lagu yang dirakamkan pada tahun 1999, lebih tepatnya pada 16 Ogos 1999. Baiklah, waktu sekarang pukul 7.51 minit malam, hampir pukul 8 malam. Macam biasa, pukul 8 malam nanti saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 9 kita ada berita, dan 9.15 minit malam kembali bertemankan saya Firdaus Issa dalam Melodi Antarabangsa.

0: Banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragam.
1: Jikalau abang dah sayang, janganlah abang bimbang.
2: Lihatlah bulan mengambang, di sana wajahku terbayang.
3: Boleh kau tolong hantarkan aku pergi kerja? Abang Ajis tu macam biasalah, ilang mengangkat telefon betul pada itu.
0: Setiap hari bermacam kisah.
4: Logo botol rasa hati Abang Ujang ni, terasa disayangi, dihargai.
5: Perasaannya dia. Mula-mula rakan kongsi bisnes. Nanti tak lama lagi.

0: rumah di Taman Menggamit Kenangan.
1: Dah payah sedih sangatlah je pasal waktu mulut orang ni payah kita nak tutup.
2: Oh tu.
1: Hak pentingnya mu dengan Milah boleh nikah. Lepas tu beleng apa pandang pula.
0: Lepas tu kau masak. Lepas masak-masak nanti kau hias dewan.
3: Ha. Lala enak ngomong, seenak saya mangan. Nah, lepas aku lagi ya pandai kau ya.
0: Ikuti Cubit-Cubit Manja setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Shira, pendengar Radio Klasik dari Pulau Pinang. Anda berada di Pulau Pinang? Dengarkan Radio Klasik di frekuensi 88.70. Radio Klasik, menggamit kenangan.

0: Radio Klasik di Seremban 87.9.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penerima langsung di RTM Klik.
5: Radio Klasik. Menggamit kenangan.

0: Simfoni Hujung Minggu. Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.
1: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min thalathatin fi qaryah wala badwin لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. Yang bermaksud, tidak ada tiga orang yang menetap di suatu kampung atau di pedalaman yang tidak mendirikan salat, yakni secara berjamaah, melainkan mereka akan dikuasai oleh syaitan. Oleh itu, hendaklah kamu berjamaah, kerana sesungguhnya serigala itu akan memakan, yakni ternakan, yang jauh terpinggir daripada kumpulannya. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad Ibn Hibban dan Al-Hakim dengan sanad yang sahih.
2: Sebentar sahaja lagi akan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Shah Alam. Allahu

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 9.20 minit malam. Sehingga pukul 10 malam, saudara akan hidangkan dengan lagu-lagu seantero dunia dalam Melodi Antarabangsa. Baiklah, kita mulakan Melodi Antarabangsa malam ini dengan dengarkan lagu I Wanna Hold Your Hand, The Beatles, diikuti lagu That's The Way I Like It, Casey and the Sunshine Band, dan juga lagu yang mendayu-dayu, lagu yang sentimental, Eternal Flame, Bangles, hanya di Melodi Antarabangsa.

Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu Alone. Tapi yang pastinya saya tak kesorangan malam ini kerana temani pendengar-pendengar setia Radio Klasik yang suka dengar lagu-lagu melodi antarabangsa. Antaranya kita ada Acik Nur Malamat di Pulau Tiga, Hafiz Pade Saru, siapa lagi, Asmadi Awaludin di Kangar, Acik Fatimah Azah di Muar Johor, Kak Rohaya di Kuching Sarawak, Dayang Jamaliah di Lok Kawi Sabah, Pak Cik Razali di Selayang, Zala Hussein di Ipoh, Cikgu Ahmad di Kuching, Karudin di Kelana Jaya. Siapa lagi kita ada, Kak Muzrah Tamor di Bukit Kapar, Khadijah Talib di Penduduk Pontian, Cik Abu Bakar Daud, Haji Bari Haji Ramli, Rosa di Kuching Sarawak, Kak Arus di Kuang Selangor, Mas Alostar, Osman Dahan di Ipoh, dan ramai lagi antaranya. Ada juga Jalil Paimin di Kota Tinggi, Mama Ila Labu, Haji Zulkifli di Pasir Mas. Bak kata saya lah, bukan kata orang, bak kata saya, seluruh dunia sedang dengarkan Radio Klasik, tak kira di mana jua berada. Baiklah, lepas ini kita dengarkan lagu Apa Tu No Kagi, nyanyian Asami Koyabashi. Lagu ni sebenarnya lagu yang menjadi lagu saduran Bas Nombor 1.

0: sinto.
1: Melodi Antara Bangsa.
2: Baiklah saudara, saya akhiri Melodi Antara Bangsa malam ini dengan lagu Perhaps, Perhaps, Perhaps Doris Day, hanya di Radio Klasik.

0: lagu-lagu petikan film Melayu klasik.
1: Siapakah gerangan Dika, wahai suara kain?
2: Dengar lagi sahabat, pemergianku ke Pang hendaklah dirahsiakan.
3: Walau ke langit hijau sekalipun kau pergi.
0: Dalam nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, lagu Bulan dan Juga Angin. Lagu tersebut dirakamkan pada tahun 1954. Jadi, cubalah kira sendiri berapa lama dah lagu tu. Baiklah, lepas ini kita teruskan nostalgia klasik dengan lagu Pada Suatu Malam, nyanyian Siput Sarawak, dan juga lagu Oh Juwitaku A. Rahman.

0: Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggamit kenangan. Baiklah, kita teruskan Nostalgia Klasik malam ini dengan lagu Gurindam Jiwa. Petikan filem Gurindam Jiwa, petikan tahun 1965, dan juga dengarkan lagu Getaran Jiwa dan lagu Ikatan Kasih Dua Jiwa, petikan filem Megat Trawes.

0: Nama aku Ghazali. Ayahku bernama Mahdi. Ibuku bernama Khadija. Umurku 28 tahun. Belum kahwin. Aku bekerja di International Club sebagai pemain piano dan penyanyi. Cukup?
1: Cukup. Apa kau buat di sini?
0: Aku selalu di sini. Karena di sinilah tempatnya aku mencari ilham untuk mencipta lagu-lagu. Apa kamu buat di sini?
1: Aku datang kemari untuk memetik bunga-bunga buat jambangan rumahku.
0: Siapa namamu?

0: dalam Nostalgia di Klasik.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Baiklah saudara, berlalu sebentar tadi lagu Ikatan Kasih Dua Jiwa, nyanyian Hashimah Yun yang dah berusia 85 tahun. Baiklah, kita teruskan Nostalgia di Klasik malam ini dengan lagu Puteri Remaja, nyanyian Jasni, diikuti lagu Kasih Berjauhan, Juli Sudiro, diikuti lagu Berpisah Jauh, Abang Jais, dan juga Rebulah Masa Yang Dapat, The Tres Amigos, hanya di Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan. Waktu sekarang dah pukul 10.48 minit malam. Mampir pukul 11 malam. Pukul 11 malam kita ada berita. Dan selepas itu saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Terima kasih kepada Bang Long dari Tuaran Sabah, Syarat Amir di Alostar, Acik Fatimah Zah di Muar Johor. Siapa lagi? Kak Nurul Isma di Mantin, Mokhtar Rahman, Kak Halifah di Kajang, Mariam Sa'ari, Kak Ruhaya, Cik Saadia Osman, Nani Nor, Bonda Zabarjak Kelantan, Acu Adi di Beru Ipoh, Zaini Pontian di Pontian, Mas Alostar, Syah Reza di Jendram, Abang Fin di Tawau Sabah, Happy Bada Saru, Salih Ismail Parik Kroma, Abang Mat Surya Skinchan, Yuk Badri, Rosman Kajang, Acik Nama Lamat, siapa lagi kita ada, Asmadi Awaludin, dan juga kita ada Cikgu Ahmad. Dan ramai lagi yang dengarkan Radio Klasik 24 jam tanpa jemu. Dan juga ada juga yang dengarkan melalui RTM Klik. Ada juga yang dengarkan radio kecil kat rumah. Ada dengarkan di My TV. Apapun, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baiklah, lepas ini saya akan tinggalkan saudara dengan lagu Angan Bahagia, nyanyian Razak Majid. Diikuti lagu Duniaku di Hatimu, nyanyian Katida Dahari. Lepas itu ada lagu Bungaku, Suhaimi. Oleh itu saya, Firdaus Isa, menyusul 10 jari. Jika ada salah dan silap, harap dimaafi insyaAllah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Hampir 24,000 transaksi dicatatkan menerusi hari pertama pelaksanaan akses awal Budi Madani Diesel, Budi Diesel. Ia membabitkan pembelian hampir 1 juta liter diesel bersubsidi bernilai RM2.1 juta pada harga RM2.15 seliter. Kementerian Kewangan MOF dalam satu kenyataan memaklumkan proses pelaksanaan budi diesel di Semenanjung lancar dengan sistem pengesahan MyCard di stesen minyak beroperasi dengan baik tanpa aduan atau masalah serius dilaporkan. Menurut MOF lagi, portal rasmi Budi Madani turut menerima lebih 13,000 permohonan baru bagi tambahan had kelayakan 100 liter sebulan daripada pemilik pickup dan jeep yang layak. Bagi sektor pengangkutan awam, logistik dan kenderaan komersial yang layak, subsidi diesel terus disalurkan menerusi SKDS bawah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup mengikut kategori serta keperluan operasi masing-masing. Bagi memastikan tiada golongan yang tercicir pula, MOF akan bekerjasama dengan agensi berkaitan bagi memuktamadkan data pengguna yang bergantung kepada penggunaan diesel. Dalam pada itu, lebih 10,000 individu di Semenanjung menggunakan akses awal budi diesel sebelum diseragamkan pada 1 Julai ini. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, menerusi akses awal tersebut, diesel bersubsidi dijual pada harga RM2.15 seliter menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak.
1: Jadi kita juga memberi ruang di mana mereka juga boleh memohon untuk mendapat kuota budi diesel di mana dia akan pindahkan kuota kepada individu itu untuk kegunaan kenderaan pickup dan jeep yang biasa digunakan oleh peniaga-peniaga kecil lah. Jadi inilah antara penambahbaikan yang telah dibuat oleh kerajaan untuk menolong roll out untuk budi diesel untuk lebih lancar masa depan.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Bermula esok hingga 31 Julai ini, orang ramai akan menikmati tambang percuma selama sebulan bagi LRT3 laluan Shah Alam serta bas-bas perantara di sepanjang laluan tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mengumumkan perkara itu, inisiatif berkenaan bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
2: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Projek LRT3 laluan Shah Alam yang menghubungkan bandar utama ke Johan Setia dijangka memberi manfaat kepada penduduk sekitar sepanjang jajaran berkenaan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengarahkan agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad yang berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit TOD dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan sekaligus mengukuhkan kedudukan kewangan prasarana melalui pulangan komersial yang lebih baik.
2: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik prasarana, saya percaya lembaga prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia fakir mesti cukup. Kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Katanya cadangan pembangunan di kawasan sekitar LRT itu perlu memberi keutamaan kepada perumahan rakyat. Susulan kesan itu juga, Kementerian Pengangkutan sudah pun mengenal pasti beberapa kawasan Tanah Lapang sekitar stesen berkenaan yang berpotensi bagi melaksanakan TOD. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Seri Antalas, Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
3: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak. Biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ni dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Luke berkata pembangunan di kawasan terbabit akan melibatkan kerjasama pihak swasta dalam memastikan manfaat dapat dinikmati secara menyeluruh. Dalam perkembangan lain, Turki, Korea Selatan selain dua lagi di Eropah antara empat negara yang dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal NSM untuk projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut di Raja Malaysia.
4: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga tempah untuk dapatkan mizal tu, ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
0: Tambahnya, selain aspek integrasi, peluru berpandu yang dipilih perlu memiliki keupayaan setanding NSM, termasuk ciri sukar dikesan radar yang mampu mengelakkan sistem pertahanan musuh serta mempunyai ketepatan sasaran yang tinggi. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16, semua parti politik diseru melaksanakan kempen secara sihat, beretika dan berbudi bahasa sepanjang pilihan raya itu berlangsung. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, ia bertujuan memastikan proses demokrasi berlangsung dalam suasana harmoni, saling menghormati dan bebas daripada provokasi. Sepanjang PRN itu juga, Tio berkata MCMC akan memastikan perkhidmatan internet berada pada tahap optimum, termasuk ketika penganjuran ceramah dan perhimpunan politik berskala besar.
5: Kami juga faham bahawa sepanjang kempen, mungkinlah parti masing-masing akan mengadakan, menganjurkan ceramah ke ataupun perhimpunan penyokong-penyokong di mana kita akan nampak pengguna internet tambah secara mendadak, mungkinlah beribu-ribu orang. Jadi MCMC juga selalu standby untuk pastikan bahawa sekiranya, tak kira mana-mana parti ya, tak kira mana-mana parti, tetapi sekiranya ada perhimpunan secara besar-besaran, tak kiralah acara ke ataupun ceramah ke, MCMC juga akan turun pantau.
0: Teo Ni Ching. Dalam pada itu, pengundi muda disaran memanfaatkan sepenuhnya hak serta tanggungjawab untuk keluar mengundi. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi UiTM Dr. Mazlan Cik Soh berkata, generasi muda memainkan peranan yang cukup besar sebagai penentu masa depan dalam memastikan sistem demokrasi terus subur di negara ini. Kempen PRN Johor memasuki hari kedua terus rancak dengan setiap calon memenuhi jadual harian masing-masing. Di Dun Lakin, calon PH Suhaizan Kayat mengambil peluang beramah mesra dengan penduduk sekitar. Pendekatan kempen berhemah sangat diutamakan selain mengelak provokasi yang boleh mengganggu kemeriahan proses demokrasi. Bagi calon BN, Muhammad Hairish Muhammad Shah pula, beliau turut menyantuni pengunjung di Pasar Malam Lakin bertujuan berinteraksi secara bersemuka dengan pelbagai lapisan pengundi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Akses awal budi diesel rekod hampir 24,000 transaksi. Empat negara berpotensi bekal sistem peluru NSM. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat malam.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong. Die, die, eco.
14: Formasi bola di klasik. Kejohanan bola sepak Piala Dunia kini bermula dari 12 Jun hingga 20 Julai 2026. RTM sebagai penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Satu jiwa, sejuta sorakan. Kejohanan bola sepak lelaki Piala Dunia FIFA 2026 untuk tahun ini memasuki edisi kali ke-23. Selain trofi Piala Dunia yang menjadi rebutan setiap pasukan bertanding untuk menjadi juara, penganjur juga menyediakan beberapa trofi dan anugerah rasmi lain bagi menghargai pencapaian cemerlang pemain serta pasukan sepanjang kejohanan berlangsung. Antaranya ialah trofi bola emas ataupun golden ball. Trofi ini diberikan kepada pemain terbaik kejohanan. Selain itu, kasut emas ataupun golden boot diberikan kepada penjaring gol terbanyak. Untuk penjaga gol pula, penganjur menyediakan trofi sarung tangan emas ataupun golden glove untuk penjaga gol terbaik. Anugerah pemain muda terbaik ataupun FIFA Young Player Award disediakan juga oleh penganjur untuk diberikan kepada pemain terbaik kejohanan yang berumur 21 tahun ke bawah. Penganjur juga menyediakan FIFA Fair Play Trophy untuk diberikan kepada pasukan yang menunjukkan rekod permainan bersih terbaik dan mempunyai disiplin yang paling cemerlang sepanjang kejohanan. Formasi bola di klasik.
15: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farid, Syafika Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu pandang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
16: Sepanjang jalan kenangan. Satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Sepanjang jalan kenangan, melodi tanpa henti.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Simfoni Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Muslimin yang dirahmati Allah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini dapat kita meneruskan lagi program kita untuk sama-sama kita membaca dan juga mengambil ibrah pelajaran daripada ayat-ayat yang kita bacakan. Pada hari ini kita akan mulakan pada ayat 21 sehingga ayat 28 surah Al-Ahqaf juzuk yang ke-26.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف

0: Antara intipati daripada ayat yang kita bacakan, iaitu kisah Nabi Hud AS telah didustakan kaumnya dengan menunjukkan kebodohan dan sikap keras kepala mereka dan bagaimana mereka meminta disegerakan azab serta pembinasaan. Maka Allah SWT mengirimkan kepada mereka azab yang besar. Yang kedua, peringatan kepada kaum musyrik untuk mengambil pengajaran daripada peristiwa yang menimpa umat-umat terdahulu agar tidak tertipu dengan kekuatan dan kekayaan kerana kekuasaan Allah SWT tidak dapat dikalahkan. Alhamdulillah, muslimin yang dirahmati Allah, demikian tadi bacaan Al-Quran dan juga pengajaran yang kita boleh fahami bersama. Mudah-mudahan insya Allah kita beroleh kebaikan daripada Allah. Sehingga kita jumpa lagi di masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam FM Menjana Minda. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: Membanai. M-E-M-B-A-N-A-T. Membanat. Membanat adalah memukul atau memalu seseorang atau sesuatu berkali-kali.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Radio Klasik menggamit kenangan.
5: Radio Klasik menggamit kenangan.

Dengarkan sepanjang jalan kenangan di Radio Klasik. Irama muzik tanpa henti dari pukul 12:30 malam hingga 6 pagi.

Bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTN. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: bagi menjamin kemajuan ekonomi, keharmonian kaum dan kestabilan negara, rakyat haruslah bersatu hati, bertolak ansur, saling menghormat, menghormati serta berpegang teguh kepada prinsip rukun negara. Jangan kita lupa dengan sejarah hitam negara, peristiwa rusuhan kaum pada 13 Mei 1969 yang tercetus apabila ada pihak yang bertindak keterlaluan menghina orang lain dan hilang rasa hormat kepada bangsa dan ketuanan negara ini. Peristiwa ini telah mengguntuhkan perpaduan rakyat dan menghancurkan kestabilan negara. Jangan sampai pisang berbuah dua kali.
1: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim,

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Orkestra RTMD Klasik sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih kepada pemimpin orkestra, Muhammad Usmadi bin Muhammad Ramli. Penerbit bersama, Nur Eliza Muhammad Arifin. Pembantu penerbitan, Dilia Mazwin Abdul Manan. Jururakam, Pendi Wong dan Lukman Hakim. Dan juru adun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan sebuah lagu persembahan Datuk Suhaimi Sulaiman. Lagu bertajuk Bila Hati Terpikat. Lagu nyanyian asal Datuk Sudirman Haji Arsyad. Ciptaan sepenuhnya oleh Akbar Nawab Khan. Digubah semula oleh Lilian Lu Shu Chin. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

0: Koban. Kojo jang, kojo. Ni ke kebun mak leh. Sawah liat pula tu.
1: Ah, mak ni. Sekolah tinggi-tinggi takkan ke sawah dong. Dek malu yo.
0: Dah anak-anak orang tak

0: Senaan jua Mila tu mak. Apa nak jadi, jadilah.
1: Tak ada.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa weh.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
2: Kau ni tak baik bersangka buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
3: Ya, aku akui lah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupain doa aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
5: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
6: Allah, Suraya kan. Sepotok napuk ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu habis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RTM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
1: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

0: hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sepanjang jalan kenangan, irama tanpa henti.

0: Harmoni Klasik 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Assalamualaikum cik. Boleh tumpang tanya?
2: Waalaikumsalam. Nak tanya apa tu?
1: Ni kalau sesen radio klasik dekat Johor, apa frekuensinya ya?
2: Oh, kalau dekat Johor, kalau di Jementah, Labis dan Muar 93.6. Kalau di Mersing dan Tanjung Sedili 90.1.
1: Okay.
2: Dan kalau di JB, di Skudai, Senai, dan frekuensi ni berkongsi juga dengan Singapura tau.
1: Oh.
2: 106.7.
1: Okey, terima kasih. Terima kasih banyak-banyak.

0: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena kabela kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk utara Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang wanita yang maharnya bukan emas, bukan permata, tetapi hanya sebaris kalimah syahadah? Hari ini kita akan menelusuri kehidupan seorang wanita hebat yang keberaniannya menggetarkan medan perang dan kebijaksanaannya menjadi rujukan para sahabat. Beliau ialah Rumaisah binti Milhan atau lebih dikenali sebagai Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Ummu Sulaim binti Milhan bin Khalid al-Ansariyah berasal dari kabilah Khazraj di Madinah. Beliau merupakan ibu kepada sahabat yang terkenal Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan merupakan salah seorang wanita terawal yang memeluk Islam.

0: Kisah yang paling masyhur dalam sejarah Islam adalah ketika Abu Talhah Al-Ansari ingin melamarnya. Pada waktu itu Abu Talhah masih seorang musyrik. Ummu Sulaim menolaknya bukan kerana rupa atau harta, tetapi kerana prinsip. Beliau berkata, "Wahai Abu Talhah, orang sepertimu tidak selayaknya ditolak. Tetapi engkau adalah lelaki kafir, sedangkan aku wanita muslimah. Tidak halal bagiku berkahwin denganmu. Jika engkau masuk Islam, itulah maharku dan aku tidak meminta selain daripada itu." Keteguhan iman Ummu Sulaim akhirnya membuka pintu hati Abu Talhah. Pernikahan ini dicatatkan dalam sejarah sebagai pernikahan dengan mahar yang paling mulia. Ummu Sulaim bukanlah wanita yang hanya duduk di rumah. Beliau merupakan antara pasukan barisan hadapan dalam peperangan sebagai pembantu dan juga perawat. Dalam perang Uhud dan Hunain, beliau hadir membawa bekalan air dan merawat mangsa yang tercedera. Ada satu riwayat menarik dalam Sahih Muslim. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim membawa sebilah pisau kecil yang diikat di pinggangnya. Apabila ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengapa beliau membawanya, beliau menjawab dengan tegas bahawa beliau akan menggunakannya untuk membela diri dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangat juangnya membuktikan bahawa wanita juga mempunyai peranan penting dalam mempertahankan kedaulatan Islam. Satu lagi peristiwa yang menguji ketakwaannya, iaitu kematian anaknya hasil perkahwinan bersama Abu Talhah. Ketika anak itu meninggal dunia, Ummu Sulaim tidak meratap. Beliau menguruskan jenazah anaknya dengan tenang. Apabila Abu Talhah pulang ke rumah, Ummu Sulaim melayannya seperti biasa dan menghidangkan makanan untuk suaminya yang baru pulang. Bahkan beliau turut melayan suaminya dengan gembira dan hanya memberitahu berita sedih itu selepas suaminya berehat. Tindakan ini dipuji oleh Rasulullah dan baginda mendoakan keberkatan buat pasangan ini. Allah Subhanahu wa taala menggantikan kehilangan itu dengan kelahiran Abdullah bin Abu Talhah yang kemudiannya melahirkan zuriat-zuriat yang kesemuanya menjadi penghafaz Al-Quran. Kemuliaan Ummu Sulaim diiktiraf sendiri oleh langit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku memasuki syurga, lalu aku mendengar suara gerakan di hadapanku. Ternyata ia adalah Rumaysa binti Milhan, iaitu Ummu Sulaim." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Sulaim wafat pada zaman pemerintahan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan warisan ilmu dan ketabahan. Beliau bukan sahaja seorang ibu yang berjaya mendidik anak yang soleh, tetapi juga seorang penasihat yang bijak dan pejuang yang berani. Demikianlah kisah pada hari ini. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Menemani malam ke awal pagi saudara.

setengah malam hingga 6 pagi. Sepanjang jalan kenangan, irama merentas zaman, satu jam tanpa henti.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kena Bella kan?
2: Hei, kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa oge. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu abis ajik ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Setiap orang Islam diwajibkan untuk mendirikan salat 5 waktu sehari semalam kerana ia adalah tiang agama dan ia juga menjadi bukti seseorang itu patuh kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Salat fardu yang didirikan dengan sempurna meliputi rukun dan sunatnya akan menghapuskan kekotoran maknawi iaitu dosa-dosa kecil seperti mana air menghapuskan kekotoran zahir.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam, Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik. Allahu

أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد

الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi.
1: Dengar lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Malaysia. Salam Malaysia Madani. Salam perpaduan. Satukan hati, kekal abadi. Izzat Saufi bersiaran menemani saudara sajian klasik 6 pagi hingga 10 pagi nanti. Dan untuk hari ini 29 Jun 2026 bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijrah. Dan azan subuh telah pun berkumandang di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor 5.54 minit pagi. Sementara syuruk untuk pagi ini 7 minit pagi. Terima kasih yang terus setia berhibur sepanjang waktu. Dan juga mendengarkan kami di ruangan Harmoni Klasik, lagu tanpa henti 12.30 malam hingga 6 pagi tadi. Terus kekal setia mendengarkan kami. Semuanya hanya di Sajan Klasik.

0: Amin. Walaupun baru 2 bulan aja berkahwin, isteri awak bijak memasak semua jenis makanan. Masa saya datang rumah awak, sampai sekarang, saya tak boleh lupakan masakan biryani. Sungguh lazat. Apa rahsianya?
1: Jawapannya Babas. Babas menghasilkan biryani mix. Cara penyediaannya pun sungguh mudah. Bahan ramuan tinggi kualitinya. Tidak ada bahan pengawet. Dijamin bersih. Ramuan semula jadi diadun dengan teknologi terkini. Malah sesiapa pun boleh memasak dengan mudah. Kerana ada cara-cara memasak disertakan dalam bungkusan.
0: Babas biryani mix memang terbaik.
1: Babas, lencah hidupku. Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Mungkin ada yang baru saja buka radio dan terus memilih Radio Klasik untuk pagi ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Menjadikan kami yang terbaik pilihan saudara 24 jam 7 hari seminggu. Setiap saat, setiap detik, setiap waktu. Baik, seperti biasa untuk tarikh hari ini 29 Jun 2026. Mungkin ada cerita atau perkongsian atau kenangan pahit, manis, suka, duka nak dikongsikan dengan tarikh hari ini, hantarkan ke WhatsApp kami 0135656128. Juga mungkin ada tarikh hari lahir atau ulang tahun perkahwinan yang sangat-sangat dikenang sepanjang usianya. Juga hantarkan dedikasi dan komentar saudara. Akan saya kongsikan di jam yang berikutnya. Baik, seperti biasa tepat pukul 7 pagi nanti kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Ayo kita beribu dengan persembahan Datuk Seri Siti Nurhaliza Yamaulai. Saja.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksilah kelas dunia.
1: RTM mempelawa syarikat pembekal tempatan yang layak dan berdaftar untuk mengambil bahagian dalam pembekalan program TV bagi Fasa 2 tahun 2026. Maklumat pelawaan, syarat penyertaan dan Document Request for Proposal RFP boleh diakses melalui laman sesawang www.rtm.gov.my bermula 10 Jun hingga 9 Julai 2026. Pendaftaran pembekalan boleh diakses melalui www.etvcms.rtm.gov.my. Sebarang pertanyaan, hubungi 03-2288-7819 secara panggilan atau WhatsApp.

0: Sajian Klasik 6 hingga 10 pagi. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqah Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.

0: 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod, terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam utama 7 pagi. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak akses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baharu turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep yang layak.
1: Saya rasa sampai 30 hari bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program Budi Diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
2: Setakat sekarang ni, Budi Diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai, kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON 95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
3: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal Diesel pun bagi IC saja. Ya, RM2.10.
0: Dalam perkembangan berkaitan, harga petrol dan diesel yang lebih rendah dijangka memberi kelegaan kepada rakyat serta mengurangkan kos operasi perniagaan, khususnya bagi mereka yang bergantung kepada penggunaan kenderaan setiap hari. Pandangan tersebut dinyatakan pengarah program MBA Putra Business School PBS Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif.
4: Dari sudut makroekonomi pula, langkah ini dilihat boleh membantu kerajaan mengimbangi keperluan melindungi rakyat dengan usaha untuk memperkukuhkan lagi kedudukan fiskal negara melalui subsidi yang lebih bersasar.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuma selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT 3 laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inisiatif itu bertujuan menggalakkan orang ramai menggunakan pengangkutan awam sekaligus mengurangkan kesesakan lalu lintas di koridor berkenaan.
5: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Pengumuman tersebut disambut baik pengguna khususnya pelajar. Pelajar Ijazah Sarjana Muda Kewartawanan UiTM Arisa Ahmad Khairul, 22 tahun berkata, pemberian tambang percuma itu amat membantu pelajar yang sebelum ini bergantung kepada perkhidmatan e-hailing atau bantuan ibu bapa untuk berulang alik, yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar UiTM se-Malaysia Muhammad Adib Hazim Muhammad Razali pula berkata, pembukaan itu memberi manfaat besar kepada penuntut khususnya mereka yang tinggal di luar kampus. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad Prasarana berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
5: Jadi walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga perasana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan pedagang-pedagang kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar, Saudara Amir dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan tanah lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
6: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Ia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Luke. Bagi memperkukuh penggunaan produk tempatan, juga merancakkan pertumbuhan ekonomi domestik dan meningkatkan daya saing usahawan tempatan, kempen Jom Beli Produk Malaysia, Jom Malaysia dilancarkan. Demikian menurut Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali.
7: Program Jom Malaysia, Jom Beli Produk Malaysia ini merupakan satu gerakan nasional, gerakan massa yang melibatkan bukan hanya kerajaan tetapi juga industri dan rakyat secara keseluruhannya. Dan akhirnya matlamatnya juga akan kembali kepada rakyat, kerana program ataupun gerakan seumpama ini akan membantu kepada pertumbuhan ekonomi negara yang akhirnya akan dapat dirasai oleh rakyat, dan pada masa yang sama adalah pendayaan kepada para peniaga kita. Sebab kita tahu pendekatan kita dalam kerajaan bila melihat kepada isu kos sara hidup.
0: Jelas Dato' Armizan, inisiatif itu dilaksanakan ketika nilai jualan sektor perdagangan borong dan runcit negara mencecah 1.87 trilion ringgit, sekaligus mencerminkan prestasi ekonomi domestik terus kukuh. Empat negara, Turki dan Korea Selatan selain dua lagi di Eropah, dikenal pasti berpotensi membekalkan sistem peluru berpandu anti kapal bagi projek kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, proses pemilihan itu tidak hanya tertumpu kepada spesifikasi asas, sebaliknya mengambil kira kriteria utama bagi memastikan sistem yang dipilih benar-benar memenuhi keperluan operasi tentera laut diraja Malaysia.
8: Kedua, kita nak tahu bekalan. Macam kita juga, tempah untuk dapatkan mizal tu ia makan masa 8 tahun. Kalau kita nak timbang siapa yang dah ada dan bangunkan mizal tu dan siapa yang boleh deliver paling awal. Kalau katakanlah dia boleh tapi dia hanya boleh bekal 8 tahun, bukan itu satu kekuatan.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Kanada lakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik.
9: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ausakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal depan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Samurai Biru pernah menewaskan skuad Samba 3-2 dalam aksi persahabatan tahun lalu. Jangka tampil lebih bermotivasi untuk membalas kekalahan tersebut. Sementara itu, Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 32. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu Rabu ini. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 40,000 pembelian diesel bersubsidi direkod terima lebih 18,000 permohonan baharu. LRT 3 tambang percuma selama sebulan mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: sajian klasik terus menghangatkan pagi saudara. 6 hingga 10 pagi, hangat di sajian klasik.
1: Saudara, hidup ini tidak pernah menjanjikan jalan yang sentiasa mudah sebenarnya. Akan ada saat yang kita rasa kehilangan, dikhianati, gagal dan menangis dalam diam. Namun janganlah sekali kita berhenti berharap kepada Allah. Mungkin apa yang kita anggap sebagai pengakhiran sebenarnya, saudara, adalah satu permulaan kepada sesuatu yang jauh lebih indah. Teruskan melangkah dengan sabar, kerana setiap langkah yang disertai dengan tawakal tidak akan pernah sia-sia. Kesabaran mungkin pahit pada hari ini, tetapi buahnya sentiasa manis pada waktu yang telah pun Allah tetapkan. Allah tidak mempercepatkan sesuatu kerana kita mendesak, dan dia tidak melambatkannya tanpa hikmah. Percayalah saudara, waktu yang Tuhan sentiasa berikan adalah yang terbaik. Yang paling penting, jangan menyerah kerana doa yang belum dimakbulkan. Teruskan berdoa kerana berdoa itu adalah senjata. Selain teruskan bersabar dan teruskan berusaha. Kadang-kala Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar daripada apa yang kita minta. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami, dan mungkin juga yang baru je dengarkan Radio Klasik. Tak kira lah dalam kereta, sedang memandu ke pejabat, atau baru lepas hantar anak ke sekolah. Baik, terima kasih kerana menjadikan kami yang terbaik pilihan saudara sepanjang waktu. Baik, jangan lupa untuk ikuti rancangan Cubit-Cubit Manja untuk pagi ini dengan tajuk Periksa Chip MyCard. Dengarkan 7.30 minit pagi. Eksklusif hanya di...

0: Hadapi kini dengan produk terbaru. Nikmati produk sejuk beku roti canai, roti parata dan capati yang dibuat khas untuk memenuhi cita rasa sekeluarga. Didatangkan bersama keunikan kari ayam yang sangat enak. Produk sejuk beku Hadapi, roti canai, roti parata, capati. Sajian lengkap setiap masa. Dapatkan di pasar raya dan kedai-kedai berdekatan. Hadapi.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata Sima tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lubang hidup aku? Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layuk tahu Abi Haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7:30 pagi dan 5:15 petang.

0: Prestij Dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Meksiko, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Radio Klasik di Kuantan 107.9.

0: Cubit, cubit, manja.
1: Kak Suraya, ni ada orang kirim salam dekat akak ni.
2: Waalaikumsalam. Kirim salam je ke? Kirimlah bunga ke, hadiah ke, kuih ke.
1: Dia ni, kirim salam tu kan dapat pahala. Yang bagi salam dapat, yang jawab salam pun dapat. Yang tukang sampaikan salam pun dapat pahala juga kan Kak Suraya?
2: Yelah, betul lah tu.
1: Akak ada nampak tak dompet Amir? Semalam rasanya Amir letak atas kaunter ni. Pagi ni cari dah tak ada dah.
2: Itulah, tak merata lagi. Kalau ada yang ambil macam mana? Kedai kita ni selalu ramai orang keluar masuk. Kadang-kadang entah dari mana yang kita tak kenal. Mana tahu ada yang niat jahat ke? Ada rembat beg duit kau tu?
1: Kak Suraya ni janganlah doa yang bukan-bukan pula. Beg duit Amir tu nama je beg duit. Tapi dalam tu bukan ada duit pun. Ada kad pengenalan je. Itu yang Amir risau sikit tu kalau hilang.
2: Kad tu lah yang paling penting tu Amir. Kena jaga, simpan elok-elok. Selalu pastikan chip elektronik MyCard tu dalam keadaan baik. Untuk memudahkan sebarang urusan rasmi dan juga transaksi harian.
1: Tapi Kak Suraya kan, MyCard Amir tu rosak lah Kak. Macam mana nak buat ni? Sebab semalam Amir pergi bank nak buat urusan, tak boleh dah.
2: Kalau chip MyCard rosak, buatlah janji temu melalui My Janji Temu. Lepas tu pilih tarikh dan masa yang sesuai, atau boleh terus ke mana-mana pejabat JPN untuk urusan gantian. MyCard tu dokumen pengenalan diri yang sangat penting tau, bagi setiap warga negara Malaysia. Kau tu, dahlah muka ala-ala hero Hindustan.
1: Yelah Kak, Amir kan mewarisi ketampanan Pak Lumanan dengan Pok Su.
2: Jangan nak perasan sangat lah . Tapi kan sebenarnya orang ramai digalakkan untuk semak keadaan chip MyCard masing-masing. Boleh berfungsi ke tak? Sebab kalau chip MyCard tu rosak, susah nak buat urusan di kaunter kerajaan, bank atau apa-apa perkhidmatan yang perlukan pengesahan identiti.
1: Ya. Nanti Amir pergi semak lah. Tapi Kak Suraya ada nampak tak beg duit Amir tu?
2: Kalau Kak Suraya jumpa, kau nak bagi apa?
1: Kak Suraya ni. Amir belikan pisang goreng gerai bawah pokok ketapang yang Kak Suraya suka tu.
2: Tu je. Tak cukup lah Amir. Bagi tahu dulu, siapa yang kirim salam tadi?
1: Ingat dah lupa. Ingat juga nak tahu juga apa ni? Bak dulu beg duit Amir tu. Lepas tu Amir bagi tahu siapa yang bagi.
2: Tak ada. Bagi tahu dulu siapa.
1: Bagilah beg duit Amir dulu.
2: Budak ni kan. Nah. Cepat cakap.
1: Terima kasih Kak. Orang tu kan kaya tau Kak. Untung kalau Kak Suraya kawan dengan dia.
2: Amir. Sinilah Amir. Dia pergi mana pula dah?

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni. Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
2: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
2: Babas, rencah hidupku.
3: Pastinya babas.
4: Aku AM Bakri, cepat tangkap Johor.
5: Waras ya, alhamdulillah. Selamat bertugas.
4: Soanku, terima kasih.